0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Sebuah lagu untuk kalian yang masih bimbang ketika sudah selesai dengan cerita lama kalian. Karena mungkin menyesal dan lain sebagainya. Kalian masih cinta sama.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan
4: akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Yang
1: keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang,
1: nggak bisa tinggal bareng sama Dewi,
0: teriak.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetap.

tapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program Rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program Rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: di sini. Muncul di sini nah, biar bagus di YouTube.
1: Ayo.
2: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
3: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
4: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
5: Tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
4: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
5: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
6: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
4: Bos, transfer atau cash?
7: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Ya, terima kasih Anda masih tetap bersama Asusia 106,6 FM. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Apa kabar Anda semuanya? Beberapa lagu yang sudah menyemangati kebersamaan kita di awal SLL hari ini, dan saatnya Anda berbagi salam melalui live request di 0814131066 bersama saya Uji Radiman. Salam untuk Anda semuanya. Sekarang kita buka sekarang layanan teleponnya sudah tersambung. Assalamualaikum, halo.
1: Assalamualaikum Bang Ujir.
0: Waalaikumsalam. Iya, silakan Bunda Mariam.
1: Lagu Roma.
0: Roma.
1: Ani.
0: Ani, iya, oke. Okay. Untuk siapa lagunya?
1: Ya, untuk Bung Budi di Kelala Timur, keluarga, semoga sehat selalu di sana. Cucuku Novi di Maros juga sehat di sana.
0: Ya.
1: Pembinar di Pindang juga sehat juga di sana. Cucuku di Jogja juga semoga sehat di sana juga.
0: Ya. Siapa lagi? Papa Pio. Ada Pak Haji Mardianto. Ada Anto Diduri.
1: Anto Diduri. Dari Majene. Lemang, Lemang di mana?
0: Lemang di Polewali.
1: Polewali. Iya.
0: Semuanya lah.
1: Siapa lagi? Untuk juga Bang Uji.
0: Iya.
1: Juga.
0: Oke.
1: Terima kasih semua-semuanya saja Bang Uji.
0: Iya, iya, terima kasih juga Bunda Mariam. Waalaikumsalam. Sudah ada Bunda Mariam. Bagaimana Mama Wati, ada Ibdalia Pandini, Antuk di Duri, Acok di Polman, Leman, Haji Eda, halo.
2: Halo.
0: Ya, silakan Bunda, lagu apa nih?
2: Lagunya Oma juga.
0: Ya, judulnya?
2: Prima Desa.
0: Prima Donna Desa. Oh iya, oke. Okay. Untuk siapa nih lagunya, Bunda?
2: Tuh. Ani di Pare. Di Pindrang, Pak Mardian, Haji Mardian tuh di Kompleks Kudin.
0: Iya.
2: Gobi, Leman, dan Yusuf sama Wati di Pulmang. Itu anak Amrullah yang mungkin sudah bertugas di Lembang.
0: Iyalah.
2: Berpindah mulai hari Senin.
0: Oke.
2: Okay. Ya, Anto di Jogja, saya di Jogja, Amayani juga di Jogja, Amal di Jogja, Nurul di Leram, di Bro di Pengaparan, Amal di Jerman, ya mungkin kembali ke Jerman. Amal.
0: Amal nggak pernah muncul lagi ya. Anaska juga, iya.
2: Nah, Ira, Nurlia dan juga di Majene. Nur juga Lerang. Siapa lagi? Sultan di Baru.
0: Sultan di Baru.
2: Adi di Baru Gaem. Bilal, Fatma dan Ruben di Wajo, dan Gibran dan Aco di Polman.
0: Oke.
2: Okay. Nasra di Naskah di Lutedong. Untuk Jir, selamat bertugas, semoga sehat selalu, berbahagia keluarganya, Semoga Allah memudahkan rezekinya.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Assalamualaikum Bang Haji.
0: Iya Pak Haji, waalaikumsalam. Sehat nih, lagu apa nih Pak Haji?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Iya, lagunya apa nih Pak?
1: Di rumah sehat-sehat sama anak-anak.
0: Oh iya. Surprise tengah malam Pak Haji, terima kasih. Iya, lagu apa nih Pak? Lagunya apa?
1: Iya. Saya minta lagunya Rupiah.
0: Rupiah. Oh iya. Ya. Oke, ya. Silakan Pak Haji untuk siapa-siapa.
1: Bunda Mariam.
0: Iya.
1: Sama Yani di Sopet.
0: Iya.
1: Haji Katrin di Jalan
0: Bandang.
1: Hasanuddin.
0: Iya.
1: Sultan di Baru Antal di Duri. Itu aja Bang. Terima kasih Pak Haji.
0: Oh iya. Iya, terima kasih. Ya, siapa lagi? Ini Roma Irama sudah tiga nih. Banyak-banyak yang suka lagunya Roma Irama. Termasuk Pak Haji Marianto, Haja Eda, Bunda Mariam. Siapa lagi? 081-14-13-10-66. Iya, kita dengar sekarang nih lagunya Bunda Mariam.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Kemudian saya berikan juga buat Naja di Pasar Sentral.

kemudian Rika di Palandro, ada juga siapa, Bunda Reni. Ya, warga Slovin semua.

istirahat, beristirahat semuanya. Dan ya, mudah-mudahan tetap sehat selalu. Warga B2 juga, warga LA. Ya, kita dengarkan lagunya Selfie, Mengejar Badai.

sudah habis. Seluruh harta, jiwa dan raga telah kukorbankan. Tapi

0: Makasih.
1: Selfie Indonesia!
2: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
3: Air mata buaya.
2: Kok air mata buaya sih say?
3: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
2: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
3: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
4: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara eksekutif dan
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan
7: akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
9: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Saudara, inilah program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya lagi di Aceh Taparang. Untuk jumpa kita di hari ini di awal pekan, Senin 27 Juli 2026. Dan saudara, sejumlah informasi penting yang telah saya persiapkan di antaranya. Mobil tangki disiagakan, pemerintah Kabupaten Pindrang bergerak selamatkan sawah petani dari ancaman kekeringan. Soroti pelayanan di Dukcapil, Bupati Pindrang harus berani evaluasi kinerja kadisnya. Diburu hingga lintas provinsi, tim crime fighters Resmo Polres Pindrang berhasil ringkus terduga pelaku curanmor. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Swissia News Lintas Daerah kali ini, saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, pemerintah Kelurahan Sawito, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang melaksanakan kegiatan pendataan rumah tidak layak huni atau RTLH pada Jumat 24 Juli lalu. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyusunan program peningkatan kualitas hunian masyarakat yang membutuhkan. Pendataan yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan mendatangi rumah-rumah warga yang diduga masuk dalam kategori tidak layak huni. Tim pendata melakukan verifikasi terhadap kondisi fisik bangunan, kelayakan tempat tinggal, serta mencatat berbagai aspek yang menjadi indikator penilaian sesuai ketentuan yang berlaku. Lurah Sawito, Muhammad Sukri, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi real masyarakat, sehingga program bantuan pemerintah nantinya dapat disalurkan secara tepat sasaran. Pemerintah Kelurahan Sawito berkomitmen mendukung seluruh program pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui penyediaan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi warga kurang mampu. Pendataan yang komprehensif ini diharapkan usulan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dapat disusun secara objektif berdasarkan hasil verifikasi lapangan. Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah Kelurahan Sawito dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Terik matahari yang menyengat tidak menyurutkan semangat personil Satgas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 Kodim 1404 Pinrang dalam menyelesaikan berbagai sasaran fisik di Desa Tanra Tuo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Personil Satgas bersama masyarakat tetap bekerja dengan penuh semangat. Berbagai pekerjaan seperti pembangunan infrastruktur jalan, talut, dan sasaran fisik lainnya terus dikebut agar dapat selesai sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat terlihat begitu kuat, meski harus bekerja di bawah teriknya sinar matahari. Seluruh personil dan warga tetap bahu-membahu demi mempercepat pembangunan yang nantinya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Desa Tanra Tuo. Komandan Satgas TMMD ke-129 Kodim 1404 Pinrang, Letkol Imam Subekti mengatakan bahwa cuaca panas bukan menjadi penghalang bagi personil untuk terus bekerja. Semangat pengabdian kepada masyarakat menjadi motivasi utama dalam menuntaskan seluruh sasaran program TMMD. Melalui kerja keras dan kebersamaan yang terus terjalin, Satgas TMMD ke-129 Kodim 1404 Pinrang optimis seluruh sasaran fisik dapat diselesaikan sesuai rencana sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Sistem pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pinrang kembali menjadi sorotan. Pemimpin redaksi media Perisai Jurnalis, Dulfi, secara terbuka meminta Bupati Pinrang untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Pinrang. Tuntutan ini muncul terkait sistem pembagian nomor antrian dan lamanya pengurusan dokumen kependudukan. Apa yang disampaikan di bagian pengaduan berbanding terbalik dengan yang sebenarnya terjadi di pelayanan. Menurut di bagian pengaduan bahwa kalau jaringan bagus maka verifikasi berkas sampai pencetakan selesai dalam waktu 25 menit. Namun tidak sesuai dengan kenyataannya bahwa ia mengurus KK pada hari Rabu tanggal 22 Juli dan disuruh datang ambil pada hari Jumat 24 Juli. Padahal waktu itu jaringan bagus, itu pun cuma perubahan status pekerjaan di KK. Begitu pula dengan sistem pembagian nomor antrian yang diperlakukan sistem pembagian nomor antrian yang sistemnya dibagi dua, pagi separuhnya dan siang separuhnya. Ini sangat merugikan masyarakat,
Karena kalau nomor antrian yang dibagi habis di jam 10 pagi, kasihan masyarakat yang datang setelahnya karena harus menunggu lagi pembagian nomor antrian di siang harinya. Dan secara otomatis, waktu masyarakat banyak yang terbuang di kantor di Dukcapil. Sebaiknya sistem pembagian nomor antrian itu dibagi saja sampai jam istirahat. Kalau masih ada nomor antrian yang tersisa, baru dilanjutkan setelah jam istirahat, dan itu lebih baik. Menurut Dulfi, mutasi dan pelantikan pejabat beberapa waktu lalu harus diikuti dengan langkah konkret membenahi sistem pelayanan. Ia menegaskan bahwa Disdukcapil adalah etalase pemerintah. Pelayanan di sana adalah barometer kepercayaan publik kepada pemerintah daerah. Pemimpin media Perisai Jurnalis meminta Bupati Pinrang tidak ragu melakukan evaluasi terbuka terhadap Kadis Disdukcapil. Evaluasi itu bukan untuk mencari kesalahan orang. Evaluasi untuk memastikan sistem berjalan. Kalau kinerjanya tidak bagus, copot. Kalau berprestasi, beri reward. Sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling banyak melantik. Sejarah akan mencatat siapa yang paling berani membenahi sistem. Kalimat itu yang harus jadi pegangan. Bupati punya kewenangan penuh. Sekarang tinggal keberanian untuk membongkar sistem yang tidak bekerja dan menggantinya dengan sistem yang melayani rakyat. Pemerintah Kabupaten Pinrang terus memperkuat langkah-langkah mitigasi dampak musim kemarau panjang yang disertai dengan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian. Salah satu upaya yang kini dilakukan adalah menyiapkan mobil tangki khusus untuk menyuplai air ke areal persawahan yang masih membutuhkan pasokan air, namun tidak lagi mendapatkan aliran dari jaringan irigasi akibat kekeringan. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi atau SDABK Kabupaten Pinrang Bahrumsyah mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Pinrang dalam melindungi lahan pertanian dan menjaga produktivitas petani di tengah kondisi cuaca ekstrim. Mobil tangki berkapasitas 5.000 liter tersebut disiapkan khusus untuk membantu memenuhi kebutuhan air pada areal persawahan yang masih berada pada fase pertumbuhan dan sangat membutuhkan suplai air tanaman pada areal persawahan yang masih berada pada fase pertumbuhan dan sangat membutuhkan suplai air agar tanaman tidak mengalami gagal panen. Penyaluran air akan diprioritaskan pada lokasi-lokasi yang benar-benar mengalami kekurangan pasokan air dan dinilai masih memiliki potensi untuk diselamatkan. Langkah ini juga akan dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok tani agar penanganan dapat dilakukan tepat sasaran. Penyediaan mobil tangki ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Pinrang Irwan Hamid yang menginginkan seluruh sumber daya pemerintah dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu masyarakat, khususnya para petani yang terdampak musim kemarau. Bupati Irwan menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Pinrang, sehingga harus mendapatkan perhatian penuh, terutama ketika menghadapi tantangan cuaca yang berpotensi menurunkan produksi. Melalui langkah ini, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap petani dapat mempertahankan hasil tanamnya, mengurangi risiko gagal panen, serta menjaga stabilitas produksi pangan daerah. Selain memberikan manfaat langsung bagi petani, upaya ini juga diharapkan mampu menjaga ketersediaan pangan dan mendukung peran Kabupaten Pinrang sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional di Provinsi Sulawesi Selatan. Prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet muda Kabupaten Pinrang. Dua atlet padel asal Kabupaten Pinrang, AM Fayas dan M Aslam Jamal, berhasil meraih juara dua kategori U16 pada ajang Anomali Padel Turnamen yang digelar di Kota Makassar. Raihan ini mendapat apresiasi langsung dari Bupati Pinrang Irwan Hamid sekaligus Dewan Pelindung Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBI Kabupaten Pinrang. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Pinrang. Pasalnya, padel merupakan cabang olahraga yang relatif baru dikenal di Kabupaten Pinrang, namun mampu melahirkan atlet-atlet muda yang sanggup bersaing dengan peserta dari berbagai daerah. Apresiasi tersebut bukan tanpa alasan. Pada kejuaraan ini,
Kedua atlet muda pindrang harus bersaing dengan peserta yang tidak hanya berasal dari berbagai kabupaten kota di Sulawesi Selatan, tetapi juga dari sejumlah daerah di kawasan Indonesia Timur yang turut ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Bupati Irwan berharap capaian ini tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Sebaliknya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan melalui latihan yang disiplin dan pembinaan yang berkesinambungan agar mampu bersaing pada level yang lebih tinggi. Keberhasilan ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan olahraga padel di Kabupaten Pindrang. Dengan semakin banyaknya atlet muda yang berprestasi, diharapkan minat masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan generasi muda, terhadap olahraga ini akan terus meningkat. Lebih jauh, Bupati Irwan berharap prestasi yang diraih AM Fayas dan M. Aslam Jamal dapat menjadi inspirasi bagi atlet-atlet muda lainnya untuk terus mengembangkan bakat yang dimiliki. Dengan lahirnya atlet-atlet berprestasi, Kabupaten Pindrang diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia yang sehat, berkarakter, serta mampu mengharumkan nama daerah di berbagai ajang olahraga, baik tingkat regional maupun nasional. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Bahrudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pindrang.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari

0: maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Kita radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Belanja apa, Bu, hari ini?
8: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
7: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
8: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
9: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
10: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
9: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Suci FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.suciafm.com. Dan saudara, masih dengan saya Katrina Bahrudin dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan sekarang kita akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan saudara, kali ini bahwa tidak ada kata selamat, dugaan pemerasan 600 juta rupiah oknum cyber Polda Sulteng wajib diproses hukum. Bukti transfer dan gadai aset terungkap. Saudara, dugaan pemerasan yang menyeret 5 oknum anggota unit cyber Polda Sulawesi Tengah hingga kini belum menemukan kejelasan penyelesaian hukum. Kasus itu pun disebut telah bergulir hampir 4 bulan sejak ditangani oleh fungsi pengamanan internal dan profesi propam. 5 anggota yang disebut-sebut terlibat dalam dugaan pemerasan tersebut masing-masing

0: berinisial Ibtu TG, Kanit Brigpol JA, Brigpol KAS, Brigpol RF, dan Brigtu MAR. Mereka diduga meminta uang sebesar 600 juta rupiah kepada korban berinisial MS dalam bentuk transfer dan uang tunai dengan dalih sebagai uang damai agar perkara yang sedang ditangani tidak berlanjut. Dugaan tersebut kini diperkuat dengan sejumlah bukti yang disebut berupa bukti transfer bank, kuitansi penjualan dan gadai aset serta dokumen transaksi lainnya. Salah satu bukti transfer yang diperoleh menunjukkan transaksi senilai 100 juta rupiah dari rekening atas nama Hasmia ke rekening penerima atas nama Faisal di Bank Mandiri pada 25 April 2026 lalu. Selain itu, terdapat pula bukti transfer lain senilai Rp19.952.500 kepada rekening penerima yang sama. Dan berdasarkan informasi dihimpun, total dana yang ditransfer secara bertahap disebut mencapai sekitar Rp320 juta rupiah. Sementara sisa sekitar Rp280 juta rupiah diserahkan secara tunai. Peristiwa ini bermula ketika unit Cyber Polda Sulawesi Tengah menerima informasi terkait dugaan penipuan dengan kerugian sekitar Rp320 juta rupiah. Korban dalam perkara awal tersebut merupakan seorang rektor di Kota Palu. Pada 24 April 2026, tim Cyber Polda Sulawesi Tengah kemudian melakukan penindakan di dua lokasi berbeda. Sebanyak 17 orang disebut diamankan di lokasi pertama yakni Kompleks BTN Arawa dan di sini ada 15 orang diamankan. Lalu penggerebekan berlanjut di lokasi kedua yakni di Kampung Karebosi di mana 3 orang diamankan yakni MS, FL, dan HR. Sebagian besar orang yang diamankan kemudian dilepaskan karena dinilai tidak cukup bukti. Namun 3 orang tersebut masih ditahan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan pemeriksaan disebut mulai terjadi ketika proses negosiasi uang damai berlangsung. Awalnya angka yang disebut diminta mencapai 900 juta rupiah. Karena korban tidak mampu, angka tersebut kemudian turun menjadi 700 juta rupiah. Dan hingga akhirnya disebut deal terjadi kesepakatan di angka 600 juta rupiah. Negosiasi tersebut kemudian berlanjut di mana komunikasi dan fasilitas diduga dilakukan melalui salah satu anggota berinisial RF yang disebut sebagai perantara atas arahan seorang perwira yang disebut menjabat sebagai panit berinisial Ibtu TG. Semua proses negosiasi ini atas kebijakan dan persetujuan Kanit TG tersebut. Untuk memenuhi permintaan uang tersebut, korban MS disebut terpaksa menjual dan menggadaikan sejumlah aset. Nilai yang terjual dan tergadai tidak main-main. Angkanya yakni taksiran sebanyak 3,7 miliar rupiah. Namun itu hanya terjual 600 juta rupiah sesuai deal permintaan mereka berlima oknum cyber tersebut. Di antaranya adalah 2 unit kendaraan, masing-masing Honda RV dan Toyota Fortuner, sebidang tanah kebun, bangunan tempat tinggal beserta tanah serta aset berupa sarang burung walet. Sejumlah kuitansi yang diperoleh menunjukkan adanya transaksi penjualan dan gadai aset pada 25 April. Dokumen tersebut antara lain mencantumkan transaksi penjualan atau gadai tanah dengan nilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Uang dari sejumlah transaksi tersebut kemudian disebut digunakan untuk memenuhi permintaan uang sebesar 600 juta rupiah. Kasus ini kemudian mencuat ke publik setelah 4 unit telepon seluler jenis iPhone milik MS disebut tidak dikembalikan. Pihak korban disebut telah meminta agar perangkat tersebut dikembalikan karena diduga merupakan barang pribadi, bukan barang bukti yang berkaitan dengan perkara. Persoalan pengembalian barang tersebut kemudian menjadi pintu masuk terbukanya dugaan adanya permintaan uang dalam proses penanganan perkara karena tidak adanya itikad baik mengembalikan 4 unit iPhone tersebut. Kasus tersebut selanjutnya termonitor propam dan langsung dibuatkan GR khusus untuk menindak dan menangani oleh fungsi propam Polda Sulawesi Tengah. Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Polda Sulawesi Tengah maupun bidang propam terkait perkembangan dan hasil akhir pemeriksaan terhadap 5 anggota yang disebut dalam dugaan perkara tersebut. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Seluruh nama dan dugaan dalam pemberitaan ini masih menunggu hasil pemeriksaan serta keputusan resmi dari institusi yang berwenang. Dan informasi terakhir, saudara, bahwa Gubernur Sulawesi Selatan mulai rehabilitasi daerah irigasi Balombong, Toraja Utara. Saudara, Gubernur Sulawesi Selatan Andik Sudirman Sulaiman memulai rehabilitasi daerah irigasi atau DI Balombong di Lembang Bori Lombongan, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Program infrastruktur ini untuk mendorong produktivitas pertanian. Pembangunan ditandai dengan groundbreaking yang berlangsung pada Sabtu 25 Juli lalu. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Bupati Tanah Toraja Frederick Victor Palimbong, dan Wakil Bupati Toraja Utara Andrew Branch Silambi. Rehabilitasi DI Balombong merupakan bagian dari paket 4 multi-years project atau MYP rehabilitasi daerah irigasi yang mencakup 8 daerah irigasi di Kabupaten Nrekang, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur dengan total anggaran mencapai Rp120 miliar. Khusus untuk rehabilitasi DI Balombong, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,6 miliar. Setelah direhabilitasi, DI Balombong akan menjadi irigasi teknis yang mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Dengan sistem tersebut, lahan pertanian di wilayah ini diharapkan dapat ditanami hingga 2 kali dalam setahun. Andik Sudirman juga memohon dukungan masyarakat agar proses pekerjaan rehabilitasi dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Ia pun berharap rehabilitasi DI Balombong dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya para petani, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan mendorong kemajuan Sulawesi Selatan. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Bahrudi undur diri, pamit sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya. Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Richie alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah harap agar kesepakatan antara sekutim dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Mil, sorry ya, gue nggak bisa lama-lama.
1: Apa, thank you lo udah pada datang.
0: Nanti lusa gue kesini lagi ya.
1: Udah nggak usah maksain.
2: Bu.
0: Iya,
2: ayo bu.
3: Kita pengen banget lebih lama di sini, cuma besok kita kesini lagi ya, Mil.
1: Apa-apa, beneran deh, nggak usah maksain.
0: Ya udah, pokoknya. Iya sayang, sebentar. Pokoknya kalau ada apa-apa, ya. Jangan lupa telepon.
1: Iya, itu udah, kesian anak lo.
0: Hai.
3: Kabarin gue ya, Mel.
1: Iya. Thank you ya, hati-hati.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: Ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah ibu masak, pasti enak ya.
1: Lulu, ingat bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua bu.
0: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua. Salam bahagia buat teman-teman di awal pekan ini, hari Senin, hari ke-27 di bulan Juli. Mudah-mudahan sehat selalu bersama saya di Susia FM Pindrang. Langsung terima telepon. Halo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Margianto.
1: Iya, Ibu Guru.
0: Iya, lanjut Bapak Margianto.
1: Aku pengin lagu Udani Tanri Bali.
0: Udani Tanri Bali. Oke, Mi.
1: Kebetulan anak siswa Ibu ada di SMP 1.
0: Oh, iya, benar.
1: Itu tadi itu kembar saya itu bilang, ini MC.
0: Iya.
1: Ibu Guru ini 87.
0: Iya.
1: Namanya siapa, Marwa?
0: Oh, Marwa 98.
1: Oh iya.
0: Marwa Tul ya. Siapa? Khadijah.
1: Ya, anu siapa Marwa?
0: Oh, siapa Marwa? Oke, ya. Oke. Lanjut saja.
1: Untuk Ajeda. Hati-hati kalau bawa kursi roda supaya hati-hati renyah. Haji.
0: Oh iya.
1: Haji Rana di Jalan Lasinran.
0: Iya.
1: Haji Dale. Ida Maria.
0: Iya.
1: Mama Wati. Leman Anto di Duri. Amajani di Sopeng.
0: Iya, lanjut.
1: Pak Sultan di Baru. Di Ramadhani. Asri, hati-hati di jalan ya.
0: Iya.
1: Supaya atau lihat kendaraan di depan.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Margianto, sehat selalu. Terima kasih selalu setia monitor bersama saya di Radio Susia FM Pindrang. Siapa lagi nih di belakangnya Pak Margianto yang ingin gabung bersama saya di sore ini dengan lagunya Udani Tenri Bali? Kamu boleh telepon lagi di 0811413 1066. Ada Ibu Murti, selamat sore Ibu Nurhaida. Halo, terima telepon lagi nih.
2: Assalamualaikum.
0: Ye, Aji Eda, waalaikumsalam. Lanjut.
2: Dari Rajang.
0: Iya, Aji Eda di Rajang, silakan dilanjut.
2: Tua Ulang Pelang.
0: Tua Ulang Pelang, oke Mi. Lanjut Ki.
2: Untuk Aji Pak Mardianto, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Aji.
2: Ya, terima kasih. Ani di Farel.
0: Iya.
2: Aldi Bro di Pengaparan, Sultan di Baru, Amayani di Sopeng, Jaya di Sopeng, Antri Duri.
0: Iya.
2: Antri Duri, Antri Sopeng, Ira, Nurya,
0: iya,
2: dan Miska di Majene, Bilal, Fatma, dan Ruben di Wajo, Nur di Lalera,
0: iya.
2: Sultan di Amal di Jerman, Ibran dan Aco di Polman, Sultan di Baru, Adi di Baru Gaya, dan di Bro di Pengaparan, Ya Nasri yang mungkin masih dalam perjalanan, hati-hati, semoga selamat tiba tempat tujuan. Untuk anak Da Amrullah Bu Haji, sudah pindah di Kapolsek Lembang.
0: Wow, sudah dekat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Sudah jauh dari rumah mamanya.
0: Iya.
2: Apalagi tanamannya selalu mau disiram. Iya. Sekarang ada lagi di kebun ini menyiram apokatnya.
0: Iya, mudah-mudahan turun hujan ya.
2: Lebih satu bulan tak ada hujan di
0: Tapi hujan di Lembang, kampungnya Aldi Bro, sudah mi hujan.
2: Ya, untuk Bu Haji selamat bertugas.
0: Okay.
2: Semoga selalu berbahagia sama keluarganya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda, terima kasih sudah bersama kita di sini di sore ini di ruangan santai. Terima kasih semuanya, selamat terhibur selalu. Bapak Haji Margianto juga selamat sore. Kita mau dengar lagunya Bapak Haji Margianto nih. Udah aku siapkan lagunya. Ini judulnya udah nih, Tenri Bali. Langsung aja.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Gimana Aji? Aji Eda, nanti lagunya nih. Tadi untuk Pak Aji Margianto, selamat terhibur lagunya. Sekarang kita mau dengar lagunya Tua Welang

0: terima telepon dulu nih simpatisan Susi. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, siapa di mana nih yang telepon?
1: Dari Ahmad Yani Sasmu.
0: Ahmad Yani. Oke, dari Sopeng, silakan lagunya apa nih?
1: Lagunya apa yang akan diputar sebentar?
0: Nanti nih lagunya Tuo Welang Pelang.
1: Oh, yang itu mo.
0: Iya, oke mi. Lanjut.
1: Ya, jumpa ada Haji Eda. Ada Ani di Parepare, Ira di Majene, Naja di Sentral, ada Leman di Polman, Aldi Bro, ada Bobby di Polman, atau Duri di Endrekan, ada Mama Wati, ada Sultani Baru, Bunda Mariang, ada Aimang, ada Pak Mardianto, ada Nasri dan semuanya yang buat susah.
0: Oke, semua-semuanya saja. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Yani, terima kasih dari Sopeng. Semoga terhibur selalu dengan lagunya. Dan ini dia lagunya nih, judulnya Tuo Welang Pelang.

0: Maka ni Rodendra elok-elok nasele sureng, memuara kita terhibur di manang spesialnya buat Aja Eda di Rajang, selamat terhibur. Kita lanjut lagi nih buat sile sureku manang yang ke Marang Kalinga. Yang mau telepon lagi boleh telepon lagi. Yang suka makan putu pese, ini ada lagunya. Selamat sore Ahmad Yani, Aja Eda, Bapak Margianto, Ani di Pare, Aga Kareba semuanya. Halo buat Wiwi Rumpun Bintang, salam cantik selalu. Terima telepon dulu. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Aldi bro, silakan.

0: Iya.
1: Meringereng sama petuk.
0: Lagunya apa?
1: Meringereng sama petuk.
0: Iya, apa itu? Belum pernah, tapi kapan ku putar? Nanti dicari, dilihat ya. Mudah-mudahan ada.
1: Ya, untuk lanjut, Ki. Yang kita pada nelpon tadi.
0: Iya.
1: Ageda. Bapak siapa lagi namanya di situ?
0: Bapak Margianto.
1: Margianto, terus yang di... Siapa itu? Pak Yani ya?
0: Ani di Pare, Ahmad Yani di Sopeng.
1: Terus yang sering bawa mobil itu?
0: Pak Nasri. Akhir. Nasri itu. Nah, si Nasri di penangkat si runtuk. Si Nasri, oke, Mi.
1: Ada yang membawa hati memang. Nah, di Selayar,
0: di Selayar, di Sope baru.
1: Iya. Yang di Polman juga banyak.
0: Polman.
1: Indri Kang, Wahyu, Mare. Lagi ya.
0: Ada Dendi Lawadi hehe.
1: Iya. Ini mendung lagi di sini, hujan-hujan gerimis ya.
0: Baik, Bu. Alhamdulillah, syukur nih hujan di situ.
1: Itu orang kemarin. Walaupun ada hujan ringan, tapi lumayan menyiram buah mangga.
0: Iya.
1: Siapa lagi, Di?
0: Siapa lagi? Semuanya saja, Mode.
1: Ya, semuanya saja.
0: Oke, Mi.
1: Selamat sore.
0: Sore semuanya.
1: Jalan siram tanaman.
0: Sudah mesti siram tanaman. Kalau saya pulang Pak nanti baru siram bunga. Oh, iya. Siapa tuh ada mau kasih kan bunganya? Mohon mohon dengan hormat mau deh. Iya.
1: Oke.
0: Oke, Mi.
1: Semuanya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi Bro, terima kasih. Kita mau dengar lagu Putu Beso. Ini dia lagunya Amrim Rama bersama Mercedes.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Gimana nih simpatisan Susia, buat Anda semua selamat terhibur. Buat Haji Margianto, Haji Eda, Aldi Bro, halo Ahmad Yani, selamat terhibur. Ada Wiwin Rumpun Bintang, juga untuk Kak Ro, selamat sore. Ada Andi di Pare, gimana Sultan di Baru, selamat terhibur. Anto di Duri, buat Jaya, Bilal, Nurul, Intan, ada Paleman, Mamawati, salam kompak semuanya, selamat terhibur. Dan terima kasih selalu setia di bersama aku di sore ini.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Ya baik simpatisan Susi ya, pukul 17 lebih 15 menit kita mau dengar lagu nih, judulnya Pak Bento. Buat Leman, Mama Wati, ada Ira di Majene, apa kabar semuanya nih, Mesakane, selamat terhibur aja.

Fina Rodendra Elona, terima betang langi. Selamat terhibur buat Anda semua yang selalu monitor di sore ini. Halo buat Nuni, apa kare Baji Selinda. Oh ya, Ibu Haslinda, selamat sore. Bu Tuti, apa kabar semuanya, selamat terhibur. Dan Wiwin Rumpun Bintang, halo Wadi. Selamat sore buat Dira, ada Pak Jaya dan keluarga. Bakri BRM, selamat sore juga. Dan tentu saja untuk warga Slopin, apa kabar semuanya?

0: Kenalin, nama saya Risma Wandari sebagai Hasna.
1: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
2: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
3: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
4: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
5: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
4: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
5: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
3: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
4: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
2: di RCTI OK Channel 28.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, jalan yang menyampaikan kepada kebahagiaan dan kesuksesan adalah senantiasa menetapi kesabaran, menahan diri dari hal-hal yang dibenci syariat berupa meninggalkan kemaksiatan dan bersabar atas musibah juga terhadap perkara-perkara yang berat bagi jiwa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersabar dalam segala hal.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azhim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu al-azim. Ma'asyiral muslimin, bapak ibu sekalian, sininna atamatapna puang Allah subhanahu wa ta'ala ke hadir. Pertama-tama alhamdulillah sitina jasi padang kaki petarakai tan rasukuru kamaraja tari puang Allah subhanahu wa ta'ala sima tapaman sena sehingga kita masih mampu melakukan ketaatan, melakukan sholat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah memanjangkan usia kita dalam ketaatan, insyaAllah. Salawat dan taslim senantiasa pula tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus untuk menjadi qudwah, menjadi teladan bagi kita sekalian. Semoga tercurah kepada beliau keselamatan, kesejahteraan, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, termasuk kepada kita semua yang bersungguh-sungguh mengikuti jejak langkah salompena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dalam mukaddimah tadi saya bacakan satu surah, Inna a'toina kal kautsar. Pura ketua wale menang liwa egan nagag. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si peri-peri na tawe komelo ireke-reke ngipapenya manna puang Allah Ta'ala. Orang miskin termiskin sekalipun. Ya komelomi mengakui papenya manna puang Allah Ta'ala. Pasti dia tidak bisa menghitungnya. Kedai puang Allah Ta'ala pada mega tu alih ko. Ega peparingi puang Allah Ta'ala. Lalana siaswe tu ki siaswe. Cebenengi pahang yang kak naya siaswe. Nai pake makasih wiyang. Melo ki mak bereman ngisinin nawa rampa rata. Hanya untuk mendapatkan satu nikmat beribadah satu hari Bapak Ibu sekarang. Ulama salafus saleh timalolui sulam masigi. Ia nalau masigi en nalalui sisi di tahu. Ye dewasana. Ya dia nak pina dingi. Ya sangat berjama. Di susi ukumiro monro. Lausi tiap kumiro. Di susi tiap kumiro. Di susi tatung ici nampak mati taiman ngiro tahu. Maka dia magitu guru. Nak kada manenna kami taki. Manenna kami taki. Nak kada magi ta manenna mi taki. Na tu magalama na moje ma di simana muki. Nak kada yanaru nampai liwa nan nakku mi ta ko.

Somo, me ka merima na ko sini na gagaku. Aleng ngak me ya tua di singa mulai ya pakai mak kesiwian. Aleng ngak me ya tua tu mulai ya pakai mak kesiwian. Allah katakan Bapak Ibu sekalian, inna a'toina kal kautsar. Mega je walek ko. Nasaba mega na narekki ko ngala taala na kada pong ngala taala pasolli. Patuju lalui sampai jammu. Aja mau baca apa di sampingnya? Cara bersyukur orang Bapak Ibu sekalian yang paling benar nomor sik di koya sangale syukur sampai jatta jolo tatarot. Sampai jangan jo itar makan. Nomor dua makare pong Allah Taala na sabab mega oleh ko wanhar akarobako. Artinya berkurban itu adalah sebagai salah satu tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian, karena ini sifatnya lanjutan daripada apa yang sudah disampaikan pada malam Jumat yang lalu ya, malam Kamis yang lalu. Mudah-mudahan malam ini kita bisa tuntaskan ini, kita sudah masuk pada pelaksanaan. Kemarin kita sudah paham esensinya apa? Bahwa kita ternyata berkurban ingin lebih dekat lagi. Kalau selama ini Bapak Ibu sekalian alhamdulillah ijama-jama menemui perintah Nepung Allah Ta'ala, kita sudah dekat, maka amalan ibadah kurban adalah ibadah yang dilakukan untuk lebih dekat. Iwe maka mana tuh panritata kurban tanya kurba tanya karib. Nah tambahi tuh panritata bahkan di dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan, makanya kurban angkaliput nasibanumna. Artinya itu mengandung sangat. Kalau kita sudah dekat dengan berkurban, kita akan semakin dekat, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mudah-mudahan nyule paletuna. Pertama adillatul masyru'iyyah. Ya, dalil-dalil tentang disyariatkannya. Artinya dalam beragama itu mesti disyariatkan. Jangan sampai kita mau melakukan satu rutinitas yang tidak punya dasar. Yang kami matu perintahna. Sininna agage hal-hal yang sifatnya mubah. Iku ditu ka matengi pigau manengi. Tapi iku pakasi wiang aja lalu tapi gau iku diga perintahna, diga petunjukna, aja tajame. Al aslu fil ibadah at-tahrim. Haram orang beribadah kecuali ada petunjuk. Itu siku masalah mubah. Ya, bukan ibadah. Al aslu fil ibaha. Ya, asalanna agasanna asalanna sininna agaga ba ibahai hal-hal yang boleh, semua boleh. Asalan degaga matengi. Ya to si ku ibadah de nuwak ditema kasiwian kecuali yang kepalalo. Di, ya jaja ta pasi garu-garu ro, maka de kegeje hadesa na matengi. Ya ku ibadah ya temanang sengadinang kepalalo. Ya. Kalau hal yang sifatnya mubah, pika umanamui sengadinang kemateng. Ya ku ibadah, dia nak buat ditema kesiwiang, sengadinang ke petunjukna Nabi Muhammad SAW. Ada tuntunan syar'inya. Yang kedua nanti kita akan bahas tentang hukumnya. Yang ketiga adalah syurutul udhiyah, syarat-syaratnya, nai terima. Pak Purni Tipo lebay, maka dia, patukub bila min ahadihima walam yutakabbal minal akhar. Maki gak tahu dia ini terima. Karubana rupung Allah Ta'ala. Kita sudah sampaikan ini. Qabil tidak diterima kurbannya. Kenapa? Karena dia berkurban tidak disertai dengan ketakwaan kepada Allah. Terus selanjutnya nanti. Al-ahkamu tata'allaku bil udhiyah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban. Dan yang kelima adalah al-udhiyah anil amwat. Waddigaro tumakkaroba. Ini saya jadikan satu poin sebab mega pakutana maka dewat diga tu makaroba ya karobangan kita mati ya tadi muncul ini ya wat diga tu makaroba ini akan untuk tau mati ini masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.

Adillatul masyru'iyah, dalil yang menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa kita dianjurkan, ada syariatnya. Di samping kita sudah sampaikan tentang Qabil dengan Habil, bahkan Gurta Nasir Humas saya mungkin tidak usah sampaikan di sini, sudah disampaikan pada Jumat di tempat ini, di atas mimbar yang mulia ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa salah satu Bapak Ibu sekalian, ya, latar belakang disyariatkannya agar kita semua menjadi khalilullah, menjadi orang kekasih Allah dengan mengikuti, ya, mengikuti bagaimana keimanan Nabi Ibrahim. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka siaplah untuk berkorban lebih besar lagi, Bapak Ibu sekalian. Pede matandre itu papujit dari Allah Ta'ala, maka siap pula kita harus berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat suci Al-Qur'an, dalam surah, Bapak Ibu sekalian, dalam surah Al-Hajj dikatakan wa likulli ummatin ja'alna mansaka. Ternyata tanya ini bawang. Allah Ta'ala makare setiap umat itu ja'alna mansaka. Iperintah mana temah karoba. Ya. Lihat kurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya. Dia berkurban dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya yang saya sampaikan, taniatui di bawah. Umat-umat sebelumnya itu juga berkurban. Tapi tentu Bapak Ibu sekalian, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dalam pelaksanaannya mungkin saja berbeda setiap umat. Leang ibatina tema sempatnya ada tiba tete. Ya, umat-umat sebelumnya bagaimana? Leang ibatina teri lo mapuasa ada tiba tete. Setiap umat itu punya cara berdekatkan diri kepada Allah dengan cara yang bermacam-macam. Terus selanjutnya, inna atayna kal kautsar, ini juga perintah Bapak Ibu sekalian. Sekarang kalau kita melihat dalil-dalil, apa hukumnya? Apa hukumnya berkurban? Fadhahaba ahlul qaulil awwal ila annaha sunnah. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa pelaksanaan ibadah kurban itu adalah sunnah. Inilah pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritas ulama. Yakumakada itu bahasa fikih jumhurul ulama. Kong kenapa ya sangi jumhurul ulama, mayoritas ulama, bukan berarti ulama-ulama lain tidak punya pendapat. Tidak boleh lagi berpendapat. Yakumakadai jumhurul ulama itu sudah berstatus sebagai fatwa. Kanjakna ya narutakin rolai. Tapi angkamato itu pendapat selain daripada jumhurul ulama ini, dena mancaji fatwa. Tapi itu menjadi agasana pendapat pribadi. Jadi kuedipura makadai fatwa na majelis ulama. Maju pindah kepada ustazanu mako-mako itu memang Bapak Ibu sekalian, setiap orang boleh punya pendapat. Tapi kalau negara kita di Indonesia, ya kau makai majelis ulama, walaupun tentunya Bapak Ibu sekalian, ya, dalam banyak kasus dari siwe watawe, tapi ya kuilalan agama atau kau makai jumhurul ulama, mayoritas ulama, berarti ya curi, ya curi jumhur. Wa di moma pendapat tu pandrita tadapi nero, tapi itu adalah sebatas pendapat untuk dirinya, ya, ataukah pendapat untuk pengikutnya, tidak bersifat umum. Masyiral muslimin, ini adalah pendapat jumhurul ulama dengan berdasar pada sebuah hadis muslim, dalam sahihnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW qala idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhahiya. Maka dari sunnah meja itu agak apa maka dari Nabi Tanapawi Abu Hurairah maka Nabi SAW ia kotama ni ya mapamula ni tama dalam riwayat ira ra'aitum narikumuitani ulangi tamana ilalanna ulang Zulhijjah ya wa arada ahadukum an yudhahi nangka koma cinna coba gede. Maka dia nabi takong ke komelo. Berarti dia itu na wajib, ya Pak Cibeneng wajib. Dia nak korang na batin nabi tamapau. Kada iya kotama ni ula Zulhijjah. Ya. Dakhalatil ashru. Mutamaini ulan Zulhijjah mapamula tanggal asik di letuk tanggal 10. Mumacinna. Maka dia nabi tamu macinna berarti, ya mi kutumelo. Berarti kulina tumelo. Tentu dia nak korang adana nabi ta Cibeneng wajib. Nah, ini pendapat pertama. Terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dia mengatakan bahwa nampai dena wajib, tentu Bapak Ibu sekalian

dan sahabat-sahabat dan Nabi tak, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Khattab. Dia ini adalah orang yang paling, ya, katakanlah Bapak Ibu sekalian, ya ku Umar tau kemina mawatang ilal napak kasiwing. Ya ku Abu Bakar As-Siddiq tau kemina halusu batin napahang ya gama. Jadi si runtu ya runtai dua. Ya ku Abu Bakar halusulah datu batin napahang ya gama. Tapi ia ko Umar kalamana nak kawatangi yang penting pak kesuian. Ternyata ia teh dua ini madari dia nak karoba. Ya, kita temukan itu dari beberapa keterangan bahwa Umar si bawa Abu Bakar madari nak tung ke melak tak si taung madari tu nak tung ke pesitan la Allah dua taung. Dia nak karoba mukhafatan ayura mitau inareko nasak gamai teh wajib. Ya, ini pendapat pertama Bapak Ibu sekalian. Ya, adapun tentang hadis yang mengatakan mangkana lahu sa'ah sa'atan walam yudahi fala yaqribum sallana. Nigi-nigi tau angka gagana na de nak keroba aja mulo malepak. Woi. Kode to na lawa malepak de to na. Ya, ini adalah hadis mungkar ini. Hadis mungkar ini. Ya, Ahmad mengatakan bahwa Bapak Ibu sekalian, qala Ahmad hadza haditsun mungkar. Ini hadis tertolak ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadis yang mengatakan mangka nalahu sa'atan ya kong katau pada pira nadena la nadena ajaban mula malappa batuangan ya gagai Bapak Ibu sekalian ya koye we tuma kada tania hak desa tapi tuma kada ada panrita makotosia dalam menyikapi Bapak Ibu sekalian status hadis ya ko sahabatna Nabi tapawi ko tania hak desa ulak birangi mengkalingi hak desa agasana taruh bicarana sahabatna Nabi tanya panrita ulak birangi tangi agana pau sahabatna Nabi ta nanya panrita khairu karnin ya nama dari dia asal doa lihat dulu ya pe kotanya Nabi ta pau jangan sampai ada anak itu coba geri ite-ite ada sahabat agama ha ya kok ada sahabat ulap birengi tapi tetap kita cocokkan dengan keterangan yang tidak bertentangan dengan ulap birengi talap biralalui mengkelingi hak desa na agasana paupon na tau merepe uku Nabi tanah ya ada naji masa kalau doib jolo agur aja jolo titam aja jolo apa betapa banyak hadis bapak-bapak dan ibu sekalian terutama dalam hadis-hadis amaliyah itu sebagian ulama Bapak Ibu sekalian bahwa dalam hadas amaliyah tu maka petanya hadis minimal ia tu bicara tahu ma pacing itu. Ya ku guru ku ande pak biring burum. Apa Nabi ta mi bawa maka de acin rulaika. Ni gaya mana Nabi ta sahabat na. Ya pi ku tanya hadis na sahabat na mo Nabi ta pawi. Katakanlah Umar

qulubuha wa inna ma qadara 'alayha falam yafal fa huwa asim. Ia nak katai pemu agasan guru ta Imam Abu Hanifah nak kada waji makadamia tu battu ngenna ni gi ni gi tau masagina ngadapi nadina pigo i fa huwa asim. Maka orang itu termasuk orang yang berdosa. Jadi ya kong kepak pada pirang. Ya, jangan sampai masagina ki nadapi ulah karoba tiba-tiba merasa tidak mampu. Di bahaya ini. Allah sudah berikan kecukupan untuk berkurban, tapi tiba-tiba merasa tidak mampu. Syaitan membuat orang yang mampu merasa tidak mampu. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Yaitu setangnya nulle balik pina ditatulle tak kada de ulle. Jangan sampai kita sudah mampu tapi tiba-tiba merasa tidak mampu untuk berkurban. Lisuki matupang ibu e. Oi DJ na marat jingi je mencipi-cipi ke engka tu foto tak lima mau tu foto tak. Lu du micik di. Karena agama itu adalah nasihat. Sering didengar Bapak Ibu sekalian di mana ad-dinun nasiha. Magampala da wita la batuangi sesa guru ta makare agama itu adalah nasihat. Padahal maksudnya lu situ bahwa agama itu adalah ketulusan. Agama itu adalah kerelaan. Semakin orang bagus agamanya, dia akan semakin tulus dan semakin rela diatur oleh agama. Agama akan menjadi nasihat baginya. Ya kumaki agama itu nasihat. Artinya dia rela. Liman, untuk siapa ya Rasulullah? Kita rela untuk Nabi, kita rela untuk Allah. Kalau orang sudah betul-betul rela, dek nama watang ibu ena ludu potona. Oke, tabalu ya pak. Tumak kerubah lalu ya. Jadi sekali lagi, syaitan itu mampu. Nulle tu setangi, giling. Padahal kita mampu, ternyata dia bisikkan Bapak Ibu sekalian sampai kita merasa tidak mampu. Masyiral muslimin. Dia juga mengambil dalil bahwa ini adalah wajib. Imam Abu Hanifah nakade wajib je ya gagaye nasaba Nabi ta mapamula turunnya ya gagaye pada tanggal pada tahun kedua Hijriah. Apa perintahnya tu? Dua tahun mani monrona Nabi ta Madinah. Naturu perintahnya. Si turungi perintah Allah perangnya Allah perang Idul Fitri Idul Adha. Ya. Bapak Ibu sekalian, okotiro wattu na pasi turunga tipu ngalata ala perintana ma pasu esakka warang parang. Jadi si turunga ngir, turungi perintah untuk makaroba, turuti perintah untuk malaparengi dua ulan agasana, kedua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Okotoni ro turu perintah untuk makamaja sakka warang parang. Mapamula purana na paturu pongala ta'ala parentai untuk makaruba Nabi sallallahu alaihi wasallam dinang kanalla iya sangi makaruba iya nanakadai Nabi dinang kanalla berarti wajib gama je wajib je ya gagai. Lebih diperjelas lagi Bapak Ibu sekalian oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan wal qawlu bil wujubi azharu min al qawli bi adamil wujub walakin bi syarti al qadar al qudrah. Ia ku guruta Ibnul Utsaimin agan apa makade ia ku ya sadding ia ku paullai tawe ai samanna waji ia gagai ya waji ia gagai. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah bahasa sekalian apa makade in kana lahu afa fastadana ma yudahi bihi fa hasan wala yajibu alaihi ayaf ala dalik. Ia kong kepelit tau dega pada pirana makokoi sementara ia tau we komin rangi angkat opin rangi. Nah iya roh Bapak Ibu sekalian memiliki kemampuan angka penghasilan tetapnya. Angka jema-jema menesan. Katakanlah seorang pegawai negeri. Kadai iya ko cicil ko melo iya roh pabalu bembe u cicil meka makaroba. Ini dibolehkan. Iya mihana reko man rasa-rasa gamaki matu capan. Adena menesa pole-pole ngangi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa in kana lahu wafa fastadana nigi nigi tau manasamo polenna maka yang kematu pole insyaallah malampe sungai ye kumakor de sawa capai makokol de memetumi agawa katani nainap.

min ram ya ma yudahi bihi untuk maghrib fahasan, itu jauh lebih baik. Wala yajibu alaihi ayyaf ala dhalik, tapi ia roga gede na wajib risesena piko ir jama-jama kada ni tau tau si kaya ni kaje yasang esang itu mindra denesa esang isunga. Tapi kalau dia mampu lakukan itu akan lebih baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi narudin ready maka de hukumna akan tetap kembali Bapak Ibu sekalian kepada hukum asal, sunnah muakkadah. Sunnah tapi diwanti-wanti. Sunnah yang sangat penting. Iya, sangat penting. Ya, dengan catatan kalau kita mampu Bapak Ibu sekalian bisa berubah menjadi wajib. Terus kita masuk Bapak Ibu sekalian pada poin kedua. Ya, poin ketiga, syurutul udhiyah. Ya. Ini syurutul udhiyah di masjid kita ini ada panitia. Mungkin ya sebaiknya memperhatikan baik-baik ini, amanah ini adalah amanah besar. Harus bisa memastikan bahwa amanah ini menjadi jalan mancaji wilitilitiang pekocarana nasukku pakasiyang karubana tahu. Ya. Ataukah yang ingin menunaikan secara sendiri-sendiri harus tetap perhatikan ini. Syarat sah kurban nomor rosid di bapak-bapak dan ibu sekalian antakuna min bahimatil an'ami. Ya komeki makaroba ia penawat ditu makaroba nareko olo kolo bahimatul an'am. Bahimatul an'am binatang ternak. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa likulli ummatin ja'alna man sakalian kursumallah ala marzaqahum min bahimatil an'am. Ki kana yasang olo kolo nomor rosid al-ibil. Unta dengan segala jenisnya. Apa itu unta ya? Bapak Ibu sekalian, engkau yasang unta irab. Ya. Unta itu kalau menurut Imam Nawawi, Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya dengan unta irab, ada namanya unta bakhati. Pada pura kimi tahun tadi minimal di TV, engkau tu unta si di panasanna. Ya, engkau tu unta dua panasanna. Unta mana menyeru di mana ngir? Kakaki mengagere unta, ya. Yang penting dia dari jenis unta. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ia miwa dia kerubang. Merosidit nerero adalah unta dengan jenis-jenisnya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah al-bakar dengan jenis-jenisnya. Wat ditumak keroba samping, wat ditumak keroba jawamis. Jawamis ini adalah tedong kapas, tedong kerbau. Wadi. Ya. Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sapi dengan berbagai macam jenisnya. Apakah sapi dirbani atau sapi irabi? Ya, yoko sapi irabi pada tidak sapi madari gere itu. Tapi bisa agak sana dirbani ya. Wadito sapi mapanasa, wadito sapi anggolo. Ya, sapi anggolo maksudnya. Sapi angka itu panasana. Ya, sapi donggala nasang itu Bapak Ibu sekalian. Itu semua dibolehkan. Terus yang ketiga, yang boleh dikurbankan Bapak Ibu sekalian adalah al-ganam. Ya. Kambing dengan jenis-jenisnya. Apakah itu kambing Bapak Ibu sekalian berupa domba? Karena itu satu jenis. Biri-biri Bapak Ibu sekalian. Harup dari Australia. Ya, madupa-dupa itu boleh. Wih, ketosa, ketobim, talap bisik di meter, medua meter lampin. Kita lihat di Mekah. Ya, itu semua jenis-jenisnya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Masyiral muslimin. Jadi mega tu agak gayan. Re apa mato aje na? Degaga Bapak Ibu sekalian topan rita tapalal. Meki makaroba nyarang itu enggak. Walaupun ulama mengatakan bahwa dagingnya halal, tapi itu tidak bukan untuk kurban. Meloki makaroba jonga itu tidak boleh. Apa tu aje nir? Ya. Jadi ini walikulli ummatin ja'alna man sakalian kurusmallahi. Ya, mak lihat kurus malahe ala marzak naum. Kemudian membahi matil anam. Jadi yang naruh yasak bahi matul anam. Apalagi kau tu makada manu. Itu juga binatang ternak. Tapi dalam bahasa Arab itu bukan binatang ternak. Yang masuk dalam binatang ternak unta, sapi, sibawa, bembek dengan semua jenisnya. Angkat toto panrita atau hitar lampai. Makade si kanjak kanjak na kau tu makaroba. Aja nanya kutumah kedai sapi, sapi lampa. Dia nak kena yampi, hukum ya lah. Biasanya binatang-binatang seperti ini Bapak Ibu sekalian memiliki kebinatangan berbeda dengan

yang diternakkan pejuluk-juluk petiba-tiba. Ha. Nape melo lai ripunga, siaga memang ditahu. Naki dah siaga memang ditahu na juluk. Ya, jadi memang Bapak Ibu sekalian itu adalah yang diternak lebih bagus. Sekali lagi yang diternak lebih bagus. Yang kedua antakuna baliga, antakuna baliga tu sin. Nomor dua perhatikan ya Yusuf ya kau miliki. Mesti tepat itu umurnya jangan kurang. Engkau umuruna. Nah ini persoalan. Nah dega agak lo kolo punna akta kelahiran. Dega agak dia. Dia apa ada tu? Wita aku mager bimbing yang dari Australia, dari negara-negara yang mengembangkan peternakan. Bapak Ibu sekalian negaranya sudah mengembangkan peternakan, negara-negara Eropa. Engkau kor tujuan ada cili nak gantung. Tanggalan nak jadi kegay. Ini membantu sekali kita umat Islam ini. Tapi magi ni diselangi dia nak pikau kita yer. Ia pabalu-pabalu ero, agak sana yang beternak itu tidak apa-apa kasih tanda. Maka dia kutu kita anru, nah. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, carana miwita roh, ya binatang-binatang yang dari Eropa, natak boleh ada cilina. Natak boleh ada cilina, nasak boleh, padahal di situ tidak boleh. Pala yubatikunna alana al-an'am. Pala yugayiruna khalqallah. Dia itu nama dingin pakar rokok. Pada biasa ya, udah pimu, papakak matut teman pisapi, madari. Lai cak sapingi di sajiba sigaron kami matuhu rupu napana rela napana materi kunci ya. Saya lihat dah yang dari Australia ini harup namanya sejenis kambing angka napa ukur maka ada tanggal asiku na jaji apa ni sama kada salam matu megami paki. Kita umat Islam tidak memperhatikan sampai di situ jaji malasa ulun tu teko memali bembe itanai maka ada sian nana jaji, namu pak balu nadi tunis. Makanya orang tua kita sebelumnya yang pengalaman Bapak Ibu sekalian apa maka deku makoni lampi-lampi ne tanruk ne. Wa ditu tu lai rita, lai isang umuruk na lo polo iti tai pallawangenna, pallawangenna kanukunna. Iye. Titi pallawangenna, ya tu ko malolomo pe tu sirap ke mana tu tapi ku mamula ni ya mabe mai gajokkan ni ceritana. Iye. Jadi ini Bapak Ibu sekalian mesti diperhatikan karena itu syarat diterimanya. Iya ko bembe umuru na Bapak Ibu sekalian tamai genna ni sitau sudah memasuki sudah masuk berjalan usia 2 tahun. Masuk tahun kedua jadi labi ni sitau. Iya to sinareko bembala itu adalah 6 bulan. Iya ko saping 2 tahun. Nah di sini jadi ko sapi 2 tahun. Ya ko unta 5 tahun. Pastikan betul mereka yang mengamanahkan ini ya terpenuhi syarat sahnya. Umurnya Bapak Ibu sekalian. Terus yang ketiga, antakuna salimatu minal uyubil mani'ah minal ijza. Mesti terperhatikan ni angka genna si umuruna, genna si umuruna ya gagaye, perhatikan ternyata ada 4 penyakit yang membuat kurban itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor sidi Bapak Ibu sekalian sesuai dengan hadis ya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al Bara'a beliau mengatakan wing kelinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapau nakka iliman Nabi ta makoi nakati limanna Al Bara'a makoi tapi makade Bara'a mapunco ilimaku jari-jariku nan jarina Nabi ta ada keterangan ini jadi Nabi ta nakka limanna jadi wakati nasalimaku ya. Tapi maponco itu limaku najarina Nabi tasawasal. La tajuzu fi dhahaya. Arba'un la tajuzu fi dhahaya. Apa agaga munini rikumiloko? Ya kumiloko makaroba. Ya, apa agaga. Merosid di bapak-bapak sekalian, napoi Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aura'ul bayyinu awaruha. Ya. Al-aura'ul bayyinu awaruha desi sanawat dia kerubangan olok-olok idendri ia talwe dengan segala jenisnya awaruha matan ralak da ibu tanah buta kapu mematui okey pajuk okay, kalapu-lapu ia buta kapu ya pumiku buta karak mi masalah usalah umo nalawamu alena sapa mati andre ya puminari kodena kita kuwanniwi makita mokosi bukan itu yang dimaksud tapi okey al aura'ul bayyinu awaruha ia buta mana satu enggak buta kapu dia itu enggak kita itu tidak diterima. Nomor dua Bapak Ibu sekalian

wal arja'ul bayyinu arjuha. Kepatungan ngarindring alena kasih. Oh, masih sah. Ye. Yeah. Liwa kepan matan ralak dak kepan kepatung ya apo miko kepace de itu boleh tapi ya, al bayyinu mana satu kepan matan ralak dak kepan ah itu ndak boleh. Ya itu ndak boleh. Terus yang ketiga wal maridatul bayyinu marduha. Mala sali wa lasanna. Mala satu ngi agak-agak kasih. Colakang ni angkat tu tanrang. Ya, dia na tinrawan lima doko bawa genak sa dua tahun tapi liwa doko na taro lasa. Ya. Dan seterusnya. Terus yang keempat Bapak Ibu sekalian wal ujafa allati la tangqa dalam riwayat dikatakan la tungqi. Ya. La tungqi maksudnya di sini binatang yang sudah sangat tua dan lapuk. Liwa ni toani ya rogo. Matoani gangkana onrotoan kasih madoku bawang matan ramana buku-bukuna. Matan rako buku-bukuna. Ya. Mak dori-dori mana pita mana ngiru buku-buku aja na. Si getok getok aja na joka. Itu tidak boleh. Adapun selain empat ini, ya kau dek tona buta, dek tona kepang, dek tona matan ramalasa, dek tona liwat tona. Katakan lompama bapak ibu sekalian seperti ini tadi huruf ini, ya laytak doi dek cirinna. Kata tu biasa tamatota beri magampang ipatu jusa pingelana tak bedoi. Ingat nah, ukur nasirah. Ya. Ya. Pada tahun ini nangiru makadai pura lecak. Pura lecak. Hari ini kata kurun tu biasa riolo marumai. Pasti tamatota labi napa. Madari itu angkat tahu riolo lasak saping. Pajana nitai ko saping lunraran na. Runtuk birang silada kipatu juga rewing. Ya. Meloki tapai widene yule tapai. Itu memang ada kalah memang salah. Bagaimana hukumnya ini? Para ulama mengatakan bahwa ini boleh. Wat dimo. Sipoi dia namari gaga. Angka bate pacana dia namari gaga. Walaupun tetap lebih utama mencari yang lebih sempurna. Iku yulir runtuh di gaya cacana itu jauh lebih utama. Itu jauh lebih baik. Ya. Kada yang kajar rawita. Ya pura ica. Angka taruh kiasana punana kor. Itu tidak apa-apa. Ya. Mana jerawita, polo cek di tanruna, itu tidak apa-apa. Walaupun tetap Bapak Ibu sekalian lebih utama. Ya pokoknya ropa enangnya roh dia memang, Tuhan yang terima. Ya pokoknya roh caca-caca apa dia tuh ini yulir runtuh, betul-betul tipu-tipu dia. Pasti kacek dia tuh, kacek dia tuh. Ya. Masyurul muslimin, terus yang keempat, syarat sah yang terakhir, yang keempat, antat bahafi zamanil muaqqati syar'an wa yabtadi umim min al-firagi min salati aidil adha wa khutbataini fi waqtiha syar'i wa qadriha fil maudi alladhi la salata fihi li hadis bara. Jadi syarat sah yang keempat yaitu penatu makaroba dari kotame waktu karoba upan natama waktu karoba Bapak Ibu sekalian mapamu la tanggal 10 Zulhijjah kopura ni malap tau. Ya kode angka kampo de na lappa te okoro watu e ne kia na pasituai na patu na pituai maka dai pura ni te malappa de na lappa te ko kampo tau pura ni te malappa karena ini Idul Adha Bapak Ibu sekalian bahasanya kita berkurban adalah al udhiya itu selalu dikaitkan Bapak Ibu sekalian dari penamaan ini maka de si kanja-kanja na tu magere pura te masam paja duha ari ge pura ge te malappa Idul Adha. Dari duha-duha mana betulnya? Ya sangi duha makanja endre nama tanas. Iya. Kanja na reka kada apa hikmahna jerostas kutu magire kanja na menri buat tu duha bari tarimpa siangnya nama nas satita ya salagi rega maki dan sas. Iya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, jadi pura pi masempa jatai tanggal 10. Zulhijjah Bapak Ibu sekalian sampai tanggal 13 sebelum terbenam matahari. Ia mana ruwatunar. Jadi siang ngeso, petang ngeso. Terus yang kedua, waktunya adalah 4 hari seperti tadi. Bisa dilakukan siang dan bisa dilakukan malam. Wa di mana yunri magire. Wa nitogi asotogi tapi makarroi. Makarroi. Dari kui pigawani tentu sangat menyulitkan dan Bapak Ibu sekalian laisa alaikum fid dini min haraj. Itu agama ajalalu tasisyalita. Ya. Dinam

sesekiagam. Iko magerewan niki, ya tentu banyak kesulitan. Napemeya bagian dasar. Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian, al-ahkamu tata'allaku bil udhiyah. Hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan pelaksanaan kurban. Satu, wa man dakalat alaihi ashru dhil hijjah. Niki-niki tau natamaini ula sul hijjah. Namai lo makaroba, makadai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa arada adukum ayudahi. Kutamani ula sul hijjah mumacinna makaroba, fal yamsik an sya'arihi wa adfarihi. Jadi depa natamau la karoba siaga memang dipandapan. Yeah. Tapi makadami iya kotama ni berarti kode to pana tama de to pana merigaga. Iya kotama ni ulah sulhijja mu macin na makaroba. Aja lalu mu tepa ulu mu aja mu tepa ikan hukummu. Paliam sik angkato makada Bapak Ibu sekalian, ya. Yeah. Idza dakhaltal ashru, ya. Yeah. Iya kotama ni 10 aja mutepai kato maka da tahangi palaya massa aja na mukarawa karai batungna aja tatepa uluata sinin na ulu engke watakale tamapamu lo lutal yawa ya tamamana bulu kalepa ya bulu biti-biti bulu biti alana sinin na mak bulu-bulu batungna iya komelo ki na tamana tapi ko ditopa na tama berarti kita masih bisa lakukan sekarang diperkirakan itu Bapak Ibu sekalian tahun ini ya tanggal 30 itu berarti tu madeke tanggal 22 apa mula kanjana aja nana tu mate pak. Di antara sebagian ulama ada yang melihat bahwa ini adalah sunnah ya komeloki suku-suku ya komeki suku-suku bateta makarro bapak-bapak dan ibu sekalian ya kong kana cinna na tamana pekko ni narekko lima ngasso ma meni melo na tena paka ma cina ma pa mula okoto na ro wattu tataha pekko na nariko sesso meni unapa ang kepada pira na pa ma cina okoto ni ro tataha tapi kong kami mana ma kokko ma pa mula ni matu kita tidak memotong kuku dan bulu-bulu Bapak Ibu sekalian dan seterusnya maka kita akan mulai Bapak Ibu sekalian untuk tidak potong kuku dan tidak potong rambut dan bulu-bulu lainnya ni kana ya ro. Nanti kita akan jelaskan sini. Kau diompa kapaci capi di. Megopa. Ya. Saya kemarin juga pengajian di salah satu masjid. Mega tahu makutana, Ustaz. Ayang kaje pakutana. Maka dak iya itu nampai mega pakutana na sabak de pana tuntas. Tapi kupura mana matu iola, Bapak Ibu sekalian, iya na tu na mega pakutana. Jadi bahaya Bapak Ibu sekalian, ya. Madari de na tuntas masalah, tapi ko tuntas insyaallah kita bisa minimalisir Bapak Ibu sekalian kalau kita paham secara utuh. Ya. Ya ko tamai. Ya. Ni gana iya rodena tippa. Apa dua rupa tu matu? Iya makarobaka. Makarobati aja rama, makarobati aja usu, makarobati ustaz tapi tu ki si bawa. Okoi lalanna untai iwe. Okoi lalanna lalanna sapingi. Makaroba ki si bawa. Pitu ki makonsi-konsi. Ia nakana ia pendapat jumhurul ulama maka de ia to miaro makarobae de na tepai den re ero de na karawe re den reju agasana kanukuna si ba uluana tapi ya sifatnya tabi ya ya sange tabi ia makaroba ci di bembe mak di mana ni anakku mak di mana beneku tahu yang kayak aku boleh apakah ini diwajibkan maka de ia to mia makarobae yang tabi tidak betul kan tabi mak diomi mak diukiri nanti ini yang kematu penjelasan maka ada kegaya setau makaroba bersyarikat si konsi si bawa kega tabi ternyata Bapak Ibu sekalian ya kutu makaroba ci di bembe tabi di belakang kita itu tidak terbatas mak dia ni bayi ni mak dia ni anak mak dia ni ya rote sini nak tahu engkau dalam pulang masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hukum yang berkaitan dengan kurban, ayyuhuma afdal. Kega makanja ipi gau. Ya kotallu den rek bahimatul an'am. Kega makanja narekotu makaroba unta, ya rek ga. Sapi, ya rek ga bembe. Ya kong katau mulai meli sidi. Sapi, tentu jauh lebih baik berkurban dengan sapi daripada berkurban satu kambing.

Bapak Ibu sekalian, kega malabbi sapinge, kega malabbi untai, kega malabbi bebe. Ada yang mengatakan iya kami na malabbi, iya tomi hapure na pigau nabita. Na kadaya nabita sallallahu alaihi wasallam, dahan nabi sallallahu alaihi wasallam bikabashaini amlahaini akranaini magere nabita sallallahu alaihi wasallam dua bembe. Bembe iya wewe mapute tapi ang kamato bola aga sana kamato mabolong aga sana kumakir pakampir dia. Paisa diri oleh di saping yang kaya sesaping saping camara ya ya kaya sa lakalurung kaya sang lagelo ya mega kaka sesuai warnanya. Jadi itu nabi tanagiri bembe mapute bembe pute tapi mega mato tatala tala warna bolong yang dominan warnanya itu adalah warna putih. Ini biasa amlahai ini ya to siasangnya akrana ini makanja iri tatoka toka toka-toka, toka-toka si lampe-lampe, ya si lampe-lampe bapak ibu sekalian tanruna. Jadi nabita magire, anu mapacing, madising irita, si bawa bapak ibu sekalian, ya sehat ini bapak ibu sekalian si bawa pada menre tanruna. Ya, ada yang mengatakan bahwa lebih kanja ibembe, sebaik tapi nabita. Tapi ternyata ditemukan, ternyata nabita puramato magire watuna peristiwa bapak ibu sekalian. Watunna peristiwa Baiatul Aqabah. Mudah-mudahan nanti kita ada pertemuan bisa membahas Baiatul Aqabah. Pertama saya mendengar kisah ini Bapak Ibu sekalian. Iya. Apa aja itu Pak Disangenge, Pedek Mence, Pak Disangenge, Pedek Makasih, Pahange, kita akan bisa bersebar agama dengan sempurna. Iya. Kongka waktu kita bahas-bahas sejarah masalah bagaimana Baiatul Aqabah yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Nabi Tuhan menguju sisa kepada tu tahu. Natin rometa Makkah dihada di tengah jalan. Ajam utama maroca ke kotamu. Mamusuki siunite kotamu. Rasulullah membatalkan sehingga dia batalkan ihramnya okoni roma geri Nabi sallallahu alaihi wasallam siare-are geganna Bapak Ibu sekalian unta nagere Nabi ta. Ya toner nakadeide ya ko Nabi ta magere tania bembe bawang pura mato unta. Bahkan bapak-bapak dan ibu sekalian waktu na hujjatul wada ternyata liman Nabi sallallahu alaihi wasallam gere 60 na tallu sapi na gere. Selebihnya diberikan kepada Ali untuk menyembeli itu. Jadi ini terbantahkan maka dia makanja iya pure Nabi go Nabi ta ternyata Nabi go mana Nabi ta. Mana yang terbaik Bapak Ibu sekalian? Afdaluhuma aisyaruhuma. Iya magampangi kami na magampa teruntu iya tu kami na mareji. Maka dagama maka iya malambi unta mana sama nan itu? Akan epi kau? Ya. Jadi al afdalu aisyaru. Kegi-kegi magampa teruntuk ku kampu tanya tapi kau. Ada yang mengatakan Bapak Ibu sekalian lebih utama kah? Lebih utama unta atau ini dan seterusnya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, namanya fikhi adalah al ilmu bil ahkam syar'iyyah bi istinbatil ahkam syar'iyyah min adillati tafsiliyah. Ya sangi ilmu fikhi Bapak Ibu sekalian cara memahami cara mengeluarkan hukum dalam satu dari satu nas ya dari dalil-dalil yang tafsiriyah. Jadi ya sang fikih itu angkatu makadaya ko ya iwe guru tayanu makadaya ya ko iwe iwe masab seperti ini bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi itu mudah-mudahan bapak ibu sekalian ya ko ya ya secara pribadi afdalu al aisar kegi-kegi magampa teruntu dia nama raja taruntu dia tersusai aleta bembe taruntu dia nama gampa tersapa dia nama raja tersapa saping dia nama raja tersapa kegi-kegi pada pirata nama lomo taruntu yang itu kami namakan ya bapak dan ibu sekalian satu lagi ya masih hukum yang berkaitan tujuh zuhsyatu an wahidin bembe si dimitau mahkaroba maji pestas nak katau mahkadawa dima si dimitau mahkaroba ya wana ya rotabi denan makun si tahu ku be si dimi tahu masang ya rumbe tapi dapi na manang iro ya sang itabi wat dingin na pak dio na ya to mi wat di ma dio okor bapak ibu sekalian ya mi wat di ma dio okor ni ga tahu okor ya wana anak na le na mu pandre de pa ari ge pura ni mak bene anak na na de pa na lekka de pa na lawang ya le na de pa nu le pandre na namu iro anak na wat di ma to na pak dio ya nabi sallallahu alaihi wasallam dua bembe negeri

Nah, kada Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Eh puang tatarimai ia bembe e duawe. Poleria si bawa sininna keluarga na Nabi Muhammad, si bawa sininna umat na Nabi Muhammad, ya de e kasih nadapi makaruba. Jadi jangan berkecil hati agan aja tu pedi. Na cau tongan ni tau sugi bila. Ye, tu me makaruba de jega andre lagi palai ko tuma. Jangan berkecil hati Bapak Ibu sekalian. Nabi tapura makaruba. Tentu dijamin ini diterima. Ya, dijamin ini diterima oleh Allah. Ko bahasa nata makaruba de panisa tapi ko nabi ta makaruba ngati. Ya, walaupun tetap Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus berusaha. Jadi, ya, tujuzi usyatu an wahidin. Ia ko bembe si dimitawat di makarubangi yudahil insan bisya'an nafsihi makarubi cidita untuk alena wa tujuzi umin haithu thawabu anhu wa an ahli baitihi. Tapi angka tahu munrinna itu mak di mana? Seluruh anggota keluarganya kalau tidak mampu. Tapi ia ko mampu ki, namo siaga metalli. Angkara tahu kasih edega kepada piran nami makarubi. Weh, telitulan dulu apa tu masam panjang. Macina lada toka sok dikasih ko makarubi. Eh. Itu kita tidak apa-apa memberikan dia untuk membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Mika tahu makoko alab bidina. Ya, alab bidina. Otomatis orang Bapak Ibu sekalian dalam seperti ini terga mudah-mudahan dilembutkan hatinya karo kasih tahu milola ada makarober. Kita datang diam-diam. Mika tua. Waletok itu emelik itu saping upata matia semua tapongi aja nanti tapongi. Tapongi supaya nanti dia bisa mengamalkan ini sunnah-sunnahnya. Eh aja mau tip perlu pura kau tiup daftar pura itu pertama dan seterusnya seperti ya. Biar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yudahi bisyail til wahidati anjami ahlihi. Nasabah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mak gere karoba si di bembe napak di mana sini nak keluargan. Ya, di dalam hadis lain juga Bapak Ibu sekalian Abi Ayyub Ansari kana rajul fi ahdi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yudahi wa an ahli baitihi payakuluna wa yut'imun. Ya, napak Abi Ayyub Ansari mak kada mak mana mitu di ipigaurilo tu cik di mi bembe mak di mana entar. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian adalah kemudahan. Jangan sampai si wewaki makanai. Iya jo makarubai tau ngemon ripi ko mana. Dia nak kuaro. Dia nak kuaro. Ya, biasanya ini masih kadang sebagian ya awam sebagian saudara-saudara kita ya menerima paturun tu. Eh pura ni bapak nak labai. Iya si dia nak kuat tu kamat. Ya, jadi satu berkurban semua bisa menjadi tabi' pengikut. Ya, pengikut dari kurban yang dilakukan oleh kepala rumah tangga. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu sekalian, ya mungkin masih bisa satu kali lagi. Ya. Kuimang, dia tahu mereka kah? Ya. Ila waktu tadi si sapi makanjak Bapak Ibu sekalian supaya ini bisa tuntas, mungkin juga nanti akan menjawab beberapa ya. Engko pesak diraya de penerampe ustaz ya, mudah-mudahan pada penjelasan berikutnya bisa menjadi jawaban Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, ia mituna mega meyah kutana, ia kodena tuntas pembahasan. Selama pembahasan itu tuntas, Bapak Ibu sekalian akan bisa meminimalisir, ya maka dia agak je kumaki dan seterusnya. Kalau sumpul lolo tewan ni risidrap, maka tenang ustaz, agak hukum nayir, engkau tahu ya, maka roba ku kampungi, maka giri sah, tapi dia nak bagangi, ya tina tak boleh nasan, tetai namun dia ni, bagaimana maka roba tokiya sana, naki buah mana nginyoknya. Ya, apa nobi boleh bola nama antrenyonya? Apakah seperti ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini semua nanti akan terjawab. Saya kira Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ya, napa dan rezeki pengalat Allah cinong ngati ya untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang akan semakin mengantarkan kita untuk merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Yang artinya, wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan aku perhitungkan, kemudian aku berikan balasannya. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur dan memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapati selain kebaikan itu, maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan peringatan bahwa semua yang kita lakukan akan diperhitungkan dan kita akan mendapatkan balasan dari setiap perbuatan tersebut. Jika perbuatan baik yang kita lakukan, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Dan jika kita berbuat keburukan, maka keburukan pula yang kita dapatkan. Melalui hadis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan agar kita mengetahui bahwa setiap kebaikan yang kita dapatkan bukanlah semata-mata karena ketaatan dan ibadah yang telah kita kerjakan. Namun, hendaknya kita menyadari bahwa kebaikan itu berasal dari taufik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik tersebut.

الله أكبر الله أكبر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tua. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah.
7: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
9: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Saudara, inilah program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda dengan

rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya lagi di Aceh Taparan. Untuk jumpa kita di hari ini di awal pekan, Senin 27 Juli 2026. Dan saudara, sejumlah informasi penting yang telah saya persiapkan di antaranya. Mobil tangki disiagakan, pemerintah Kabupaten Pinrang bergerak selamatkan sawah petani dari ancaman kekeringan. Soroti pelayanan di Dukcapil, Bupati Pinrang harus berani evaluasi kinerja kadisnya. Diburu hingga lintas provinsi, tim crime fighters Resmo Polres Pinrang berhasil ringkus terduga pelaku curanmor. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, ini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Swissia News Lintas Daerah kali ini, saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pindrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, pemerintah Kelurahan Sawito, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang melaksanakan kegiatan pendataan rumah tidak layak huni atau RTLH pada Jumat 24 Juli lalu. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyusunan program peningkatan kualitas hunian masyarakat yang membutuhkan. Pendataan yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan mendatangi rumah-rumah warga yang diduga masuk dalam kategori tidak layak huni. Tim pendata melakukan verifikasi terhadap kondisi fisik bangunan, kelayakan tempat tinggal, serta mencatat berbagai aspek yang menjadi indikator penilaian sesuai ketentuan yang berlaku. Lurah Sawito, Muhammad Sukri, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi real masyarakat, sehingga program bantuan pemerintah nantinya dapat disalurkan secara tepat sasaran. Pemerintah Kelurahan Sawito berkomitmen mendukung seluruh program pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui penyediaan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi warga kurang mampu. Pendataan yang komprehensif ini diharapkan usulan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dapat disusun secara objektif berdasarkan hasil verifikasi lapangan. Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah Kelurahan Sawito dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Terik matahari yang menyengat tidak menyurutkan semangat personil Satgas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke 129 Kodim 1404 Pindrang dalam menyelesaikan berbagai sasaran fisik di Desa Tanratuo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pindrang. Personil Satgas bersama masyarakat tetap bekerja dengan penuh semangat berbagai pekerjaan seperti pembangunan infrastruktur jalan, talut, dan sasaran fisik lainnya terus dikebut agar dapat selesai sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat terlihat begitu kuat meski harus bekerja di bawah teriknya sinar matahari. Seluruh personil dan warga tetap bahu-membahu demi mempercepat pembangunan yang nantinya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Desa Tanratuo. Komandan Satgas TMMD ke 129 Kodim 1404 Pindrang, Letkol Imam Subekti mengatakan bahwa cuaca panas bukan menjadi penghalang bagi personil untuk terus bekerja. Semangat pengabdian kepada masyarakat menjadi motivasi utama dalam menuntaskan seluruh sasaran program TMMD. Melalui kerja keras dan kebersamaan yang terus terjalin, Satgas TMMD ke 129 Kodim 1404 Pindrang optimis seluruh sasaran fisik dapat diselesaikan sesuai rencana sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.

Sistem pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pinrang kembali menjadi sorotan. Pemimpin redaksi media Perisai Jurnalis, Dulfi, secara terbuka meminta Bupati Pinrang untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Pinrang. Tuntutan ini muncul terkait sistem pembagian nomor antrian dan lamanya pengurusan dokumen kependudukan. Apa yang disampaikan di bagian pengaduan berbanding terbalik dengan yang sebenarnya terjadi di pelayanan. Menurut di bagian pengaduan bahwa kalau jaringan bagus maka verifikasi berkas sampai pencetakan selesai dalam waktu 25 menit. Namun tidak sesuai dengan kenyataannya bahwa ia mengurus KK pada hari Rabu tanggal 22 Juli dan disuruh datang ambil pada hari Jumat 24 Juli. Padahal waktu itu jaringan bagus. Itu pun cuma perubahan status pekerjaan di KK. Begitu pula dengan sistem pembagian nomor antrian yang diperlakukan sistem pembagian nomor antrian yang sistemnya dibagi dua, pagi separuhnya dan siang separuhnya. Ini sangat merugikan masyarakat, karena kalau nomor antrian yang dibagi habis di jam 10 pagi, kasihan masyarakat yang datang setelahnya karena harus menunggu lagi pembagian nomor antrian di siang harinya. Dan secara otomatis, waktu masyarakat banyak yang terbuang di kantor Disdukcapil. Sebaiknya sistem pembagian nomor antrian itu dibagi saja sampai jam istirahat. Kalau masih ada nomor antrian yang tersisa, baru dilanjutkan setelah jam istirahat, dan itu lebih baik. Menurut Dulfi, mutasi dan pelantikan pejabat beberapa waktu lalu harus diikuti dengan langkah konkret membenahi sistem pelayanan. Ia menegaskan bahwa Disdukcapil adalah etalase pemerintah. Pelayanan di sana adalah barometer kepercayaan publik kepada pemerintah daerah. Pemimpin media Perisai Jurnalis meminta Bupati Pinrang tidak ragu melakukan evaluasi terbuka terhadap Kadis Disdukcapil. Evaluasi itu bukan untuk mencari kesalahan orang. Evaluasi untuk memastikan sistem berjalan. Kalau kinerjanya tidak bagus, copot. Kalau berprestasi, beri reward. Sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling banyak melantik. Sejarah akan mencatat siapa yang paling berani membenahi sistem. Kalimat itu yang harus jadi pegangan. Bupati punya kewenangan penuh. Sekarang tinggal keberanian untuk membongkar sistem yang tidak bekerja dan menggantinya dengan sistem yang melayani rakyat. Pemerintah Kabupaten Pinrang terus memperkuat langkah-langkah mitigasi dampak musim kemarau panjang yang disertai dengan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian. Salah satu upaya yang kini dilakukan adalah menyiapkan mobil tangki khusus untuk menyuplai air ke areal persawahan yang masih membutuhkan pasokan air, namun tidak lagi mendapatkan aliran dari jaringan irigasi akibat kekeringan. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi atau SDABK Kabupaten Pinrang Bahrumsyah mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Pinrang dalam melindungi lahan pertanian dan menjaga produktivitas petani di tengah kondisi cuaca ekstrim. Mobil tangki berkapasitas 5.000 liter tersebut disiapkan khusus untuk membantu memenuhi kebutuhan air pada areal persawahan yang masih berada pada fase pertumbuhan dan sangat membutuhkan suplai air tanaman pada areal persawahan yang masih berada pada fase pertumbuhan dan sangat membutuhkan suplai air agar tanaman tidak mengalami gagal panen. Penyaluran air

tanamnya, mengurangi risiko gagal panen, serta menjaga stabilitas produksi pangan daerah. Selain memberikan manfaat langsung bagi petani, upaya ini juga diharapkan mampu menjaga ketersediaan pangan dan mendukung peran Kabupaten Pinrang sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional di Provinsi Sulawesi Selatan. Prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet muda Kabupaten Pinrang. Dua atlet padel asal Kabupaten Pinrang, AM Fayas dan M Aslam Jamal, berhasil meraih juara dua kategori U16 pada ajang Anomali Padel Turnamen yang digelar di Kota Makassar. Raihan ini mendapat apresiasi langsung dari Bupati Pinrang Irwan Hamid sekaligus Dewan Pelindung Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBI Kabupaten Pinrang. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Pinrang. Pasalnya, padel merupakan cabang olahraga yang relatif baru dikenal di Kabupaten Pinrang, namun mampu melahirkan atlet-atlet muda yang sanggup bersaing dengan peserta dari berbagai daerah. Apresiasi tersebut bukan tanpa alasan. Pada kejuaraan ini, kedua atlet muda Pinrang harus bersaing dengan peserta yang tidak hanya berasal dari berbagai kabupaten kota di Sulawesi Selatan, tetapi juga dari sejumlah daerah di kawasan Indonesia Timur yang turut ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Bupati Irwan berharap capaian ini tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Sebaliknya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan melalui latihan yang disiplin dan pembinaan yang berkesinambungan, agar mampu bersaing pada level yang lebih tinggi. Keberhasilan ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan olahraga padel di Kabupaten Pinrang. Dengan semakin banyaknya atlet muda yang berprestasi, diharapkan minat masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan generasi muda, terhadap olahraga ini akan terus meningkat. Lebih jauh, Bupati Irwan berharap prestasi yang diraih AM Fayas dan M Aslam Jamal dapat menjadi inspirasi bagi atlet-atlet muda lainnya untuk terus mengembangkan bakat yang dimiliki. Dengan lahirnya atlet-atlet berprestasi, Kabupaten Pinrang diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia yang sehat, berkarakter, serta mampu mengharumkan nama daerah di berbagai ajang olahraga, baik tingkat regional maupun nasional. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Bahrudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
3: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap ketinggalan ya.

0: Dapatkan informasi dan hiburan.
1: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
2: Pak, istirahat.
3: Mohon, Bo.
2: Eta radio mana itu ketinggalan?
3: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
1: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
4: Ayo dengar radio.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
6: Belanja apa, Bu, hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
7: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
9: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
8: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, masih dengan saya Katrina Bahrudin dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan sekarang kita akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan saudara, kali ini bahwa tidak ada kata selamat, dugaan pemerasan 600 juta rupiah oknum Cyber Polda Sulteng wajib diproses hukum. Bukti transfer dan kadai aset terungkap. Saudara, dugaan pemerasan yang menyeret 5 oknum anggota unit Cyber Polda Sulawesi Tengah hingga kini belum menemukan kejelasan penyelesaian hukum. Kasus itu pun disebut telah bergulir hampir 4 bulan sejak ditangani oleh Fungsi Pengamanan Internal dan Profesi Propam. 5 anggota yang disebut-sebut terlibat dalam dugaan pemerasan tersebut masing-masing berinisial Ibtu TG, Kanit, Brigpol JA, Brigpol KAS, Brigpol RF, dan Brigtu MAR. Mereka diduga meminta uang sebesar 600 juta rupiah kepada korban berinisial MS dalam bentuk transfer dan uang tunai dengan dalih sebagai uang damai agar perkara yang sedang ditangani tidak berlanjut. Dugaan tersebut kini diperkuat dengan sejumlah bukti yang disebut berupa bukti transfer bank

transaksi penjualan dan gadai aset serta dokumen transaksi lainnya. Salah satu bukti transfer yang diperoleh menunjukkan transaksi senilai 100 juta rupiah dari rekening atas nama Hasmia ke rekening penerima atas nama Faisal di Bank Mandiri pada 25 April 2026 lalu. Selain itu, terdapat pula bukti transfer lain senilai Rp19.952.500 kepada rekening penerima yang sama. Dan berdasarkan informasi dihimpun, total dana yang ditransfer secara bertahap disebut mencapai sekitar Rp320 juta rupiah. Sementara sisa sekitar Rp280 juta rupiah diserahkan secara tunai. Peristiwa ini bermula ketika unit Cyber Polda Sulawesi Tengah menerima informasi terkait dugaan penipuan dengan kerugian sekitar Rp320 juta rupiah. Korban dalam perkara awal tersebut merupakan seorang rektor di Kota Palu. Pada 24 April 2026, tim Cyber Polda Sulawesi Tengah kemudian melakukan penindakan di dua lokasi berbeda. Sebanyak 17 orang disebut diamankan di lokasi pertama, yakni Kompleks BTN Arawak, dan di sini ada 15 orang diamankan. Lalu penggerebekan berlanjut di lokasi kedua, yakni di Kampung Karebosi, di mana 3 orang diamankan, yakni MS, FL, dan HR. Sebagian besar orang yang diamankan kemudian dilepaskan karena dinilai tidak cukup bukti. Namun 3 orang tersebut masih ditahan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan pemeriksaan disebut mulai terjadi ketika proses negosiasi uang damai berlangsung. Awalnya angka yang disebut diminta mencapai 900 juta rupiah. Karena korban tidak mampu, angka tersebut kemudian turun menjadi 700 juta rupiah. Dan hingga akhirnya disebut deal, terjadi kesepakatan di angka 600 juta rupiah. Negosiasi tersebut kemudian berlanjut di mana komunikasi dan fasilitas diduga dilakukan melalui salah satu anggota berinisial RF yang disebut sebagai perantara atas arahan seorang perwira yang disebut menjabat sebagai panit berinisial Ibtu TG. Semua proses negosiasi ini atas kebijakan dan persetujuan kanit TG tersebut. Untuk memenuhi permintaan uang tersebut, korban MS disebut terpaksa menjual dan menggadaikan sejumlah aset. Nilai yang terjual dan tergadai tidak main-main. Angkanya yakni taksiran sebanyak 3,7 miliar rupiah. Namun itu hanya terjual 600 juta rupiah sesuai deal permintaan mereka berlima oknum cyber tersebut. Di antaranya adalah 2 unit kendaraan, masing-masing Honda RV dan Toyota Fortuner, sebidang tanah kebun, bangunan tempat tinggal beserta tanah, serta aset berupa sarang burung walet. Sejumlah kwitansi yang diperoleh menunjukkan adanya transaksi penjualan dan gadai aset pada 25 April. Dokumen tersebut antara lain mencantumkan transaksi penjualan atau gadai tanah dengan nilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Uang dari sejumlah transaksi tersebut kemudian disebut digunakan untuk memenuhi permintaan uang sebesar 600 juta rupiah. Kasus ini kemudian mencuat ke publik setelah 4 unit telepon seluler jenis iPhone milik MS disebut tidak dikembalikan. Pihak korban disebut telah meminta agar perangkat tersebut dikembalikan karena diduga merupakan barang pribadi, bukan barang bukti yang berkaitan dengan perkara. Persoalan pengembalian barang tersebut kemudian menjadi pintu masuk terbukanya dugaan adanya permintaan uang dalam proses penanganan perkara karena tidak adanya itikad baik mengembalikan 4 unit iPhone tersebut. Kasus tersebut selanjutnya termonitor Propam dan langsung dibuatkan GR khusus untuk menindak dan menangani oleh fungsi Propam Polda Sulawesi Tengah. Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Polda Sulawesi Tengah maupun bidang Propam terkait perkembangan dan hasil akhir pemeriksaan terhadap 5 anggota yang disebut dalam dugaan perkara tersebut. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Seluruh nama dan dugaan dalam pemberitaan ini masih menunggu hasil pemeriksaan serta keputusan resmi dari institusi yang berwenang. Dan informasi terakhir, saudara, bahwa Gubernur Sulawesi Selatan mulai rehabilitasi daerah irigasi Balombong, Toraja Utara. Saudara, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memulai rehabilitasi daerah irigasi atau DI Balombong di Lembang Bori, Lombongan,

0: Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Program infrastruktur ini untuk mendorong produktivitas pertanian. Pembangunan ditandai dengan groundbreaking yang berlangsung pada Sabtu 25 Juli lalu. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Bupati Tanah Toraja Frederick Victor Palimbong, dan Wakil Bupati Toraja Utara Andrew Branch Silambi. Rehabilitasi DI Balongbong merupakan bagian dari paket 4 multi-years project atau MYP rehabilitasi daerah irigasi yang mencakup 8 daerah irigasi di Kabupaten Nrekang, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur dengan total anggaran mencapai Rp120 miliar. Khusus untuk rehabilitasi DI Balongbong, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,6 miliar. Setelah direhabilitasi, DI Balongbong akan menjadi irigasi teknis yang mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Dengan sistem tersebut, lahan pertanian di wilayah ini diharapkan dapat ditanami hingga 2 kali dalam setahun. Andi Sudirman juga memohon dukungan masyarakat agar proses pekerjaan rehabilitasi dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Ia pun berharap rehabilitasi DI Balongbong dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya para petani, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan mendorong kemajuan Sulawesi Selatan. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Bahrudi undur diri, pamit sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Gandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد النبي ورسولًا جماعة برحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali membicarakan mengenai tauhid yang berhubungan dengan kalimat la ilaha illallah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini jamaah sekalian bahwa kita masih diberikan kekuatan, diberikan keimanan, keislaman. Jadi rosi dipatander maka de engkeki syukurmu perlu dipungala ta'ala. Kemudian juga bersabar dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas keutamaan tauhid ini, saya ingin menyampaikan dulu ini ada ayat Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada perintah bahwa manusia senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena ibunya mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah, mengandungnya sampai menyapinya 30 bulan. Jadi teluk pulau lah menurut orang ini kita disapi. Nah ini jamaah sekalian, ini ayat pernah menjadi agesanero antara Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan dengan Ali bin Abi Talib. Kanang kairo tahu malu bin yang kemudian perempuan itu hamil sampai 6 bulan. Jadi lu mangoloko agesene. 6 bulan dia hamil kemudian melahirkan anak. Jadi lu mangoloko agesene Khalifah Utsman bin Affan ke ya Amirul Mukminin, saya ini melahirkan 6 bulan. 6 bulan dan najaji anakku. Jadi maka dia murmur, "Manangkap iko carana wedi?" Wedi ganda ulun dan melahirkan tau eh. Ya. Maka dia katakan, "Wah kalau begitu iko carana ye, mati makun reye maka de wallahi demi Allah degaga nasa ganggu iro anak saya itu dia lahir kecuali nasa lakaiku, tidak ada yang sama sekali mengganggunya, degaga campur nasa ngero." Nah, tetapi Umar Amirul Mukminin Utsman bin Affan memahami ayat lain di surah Al-Baqarah, maka diro agesenem anak-anaknya disusukan 2 tahun sepenuhnya. Nah, 2 tahun. Nah, kalau terlalu pulau ulang berarti 2 tahun 6 bulan. Ya, 2 tahun 6 bulan. Karena kalau 1 tahun itu 24 bulan. Nah, langkan ulang. Nah, sehingga maka daya Amirul Mukminin dirajam. Dianggap ima pengedih. Dianggap dia bersina karena tidak cukup masa 6 bulan melahirkan. Letu karebelo ko sahabat Ali bin Abi Talib, maka dia katakan engka nasakur makundrai mengaku bahwa 6 bulan melahirkan dan dia diberikan hukuman kepada Amirul Mukminin. Maka segeralah Ali bin Abi Talib mendatangi Utsman bin Affan. "Kade, kenapa apa yang kamu lakukan kepada wanita itu?" "Magina sempakero." "Nah, kade, saya berdasarkan ayat ini." "Nah, maka dia Ali bin Abi Talib, tidakkah kamu paham bahwa ada ayat dalam Al-Qur'an, maka dero ayat dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 bahwa apabila itu 30 bulan menyapi sambil dia dilahirkan, berarti nasairo kodo pulep paulan nana pasusu 6 bulannya itulah yang lahirnya. Ya,
6 bulannya itulah kelahirannya. Jadi pun kata melahirkan 6 bulan tidak apa-apa, karena 2 tahun itu dia susukan anaknya, 6 bulan itu adalah jarak kelahiran anaknya. Wah, kenapa maka ada Utsman bin Affan? Wah, dia apa? Saya tidak paham itu. Nah, maka dipanggil orang, loku pedangiro, tidak jadi dirajam. Nah, tapi ternyata hukum sudah berjalan, ya ipali sudah pengalat Ta'ala. Nah, ini juga memberikan tanda bahwa para sahabat Rasulullah itu dalam berbeda paham, berbeda pandangan, tidak diumumkan kepada orang, maka dari sisa alayano, sisa ala paham, tidak. Jadi alayano lo siolo. Ya, ini kanjana agama tadi. Ali bin Abi Talib mendatangi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sahabat Rasulullah juga khalifah, tidak merasa angkuh, tidak merasa sombong, diberikan teguran. Ya, beda kita-kita ini. Karena cik di undron rota, ya, tak pernah tegur ki, tu meriawai, tak kuhaga tu miseng yang ikuh. Ya, iya mega ni kita baca mega ni muka ke miseng. Ini tidak, dia saling menghargai. Jadi jamaah sekalian, ini ada. Nah, tapi intinya ini yang kita mau sampaikan ini mengingatkan kepada kita adalah kau sene perlu dongan atau wen aku genda ni patah pulau. Ya, wabalaga arba'ina sana. Kira-kira kita ini manusia kalau sudah sampai 40 tahun, mudah-mudahan ini dia sudah masuk di dalamnya. Ya, qala rabbi ausini an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya. Kau puang elinga gesene petunjuk, elinga hidayah, atau tunjukilah kami bagaimana kami bisa bersyukur kepadamu. Peko caraan wadi kesyukur loku dipuang. 40 di tunggu muruku. Antara 40 tahun ke belakang ini pasti mega. Mega nu makalelengi pigau. Ya. Maka kita diajarkan Allah 40 tahun kuang ke 40 tahun na tidak mengarah kepada kebaikan, ini bahaya tuh ya, bahaya. Oleh karena itu diajari kita untuk berdoa, bukan untuk diri kita, tapi untuk leta bawang. Untuk memperbaiki diri kita itu akan berkesinambungan. 40 tahun itu pasti ada keturunan ke bawah. Ada anak dan ada anak cucu. Ya, jadi napa gurgi pun Allah Ta'ala, maka diiku julo milu doa, pakanjaki lu doa mulu pun Allah Ta'ala. Supaya mereka petunjuk untuk bersyukur kepadanya. Syukuru kiru nikmatnya pun Allah Ta'ala, patah puluh temu pakai. Apakah 40 tahun itu kamu tidak bisa bersyukur? Ya, dimaknai bersyukur di sini, ya kesenero memanfaatkan seluruh tenaga, material, apa yang kita miliki untuk taat kepada Allah, untuk taat mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala walidayya. Kemudian kita melotoki supaya syukuruki tematuai, ai kan megatoi dia sebagian masyarakat kita ini sudah tidak syukur kepada Allah, tidak syukur kepada orang tuanya. Nah, cerbiangi teman-temannya. Ah, kemudian wan a'mala salihan tardahu, dan ajari kami Allah, berikan petunjuk kepada kami Allah melaksanakan amal saleh. Ya, apa ini kenapa guru? Ini kami memiliki petunjuk katanya pengen Allah Ta'ala. Amal saleh tentu amal saleh yang tardahu, yang kamu ridahi ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, juga kepada anak-anak kami, keturunan kami. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya kami bertobat. Jadi umur 40 tahun dipangolomin oleh mengharapkan pertobatan kepada Allah, kemudian kita berserah diri. Ya, wa inni minal muslimin. Ini sangat sangat bagus kita sebagai koreksi aleku, ya, keluarga saya, kemudian kita semua jamaah sekalian menjadi koreksi, sudahkah kita ini 40 tahun mulai kita bersyukur? Tapi dia itu nak cocok ye anak muda mengkeliak deh. 40 tahun nak pakai bersyukur. Ya. Teman lu tak bawaan apa? Angka kurangi maka dapat 40 tahun. Nak pakai dia mana dah 40 tahun? Nak pakai 30 serah koma koma siaga sona koma 20 sona. Ya. Dia pernah ganda 40 tak pernah pulih matengangnya. Tak tahu madosa. Cuma ini artinya orang yang sudah sampai kepada 40 tahun ini, nah di sisi keupayaan yang melu syukur lu pun Allah Ta'ala, dia yang melu tobat lu pun Allah Ta'ala, maka syukur lu pun Allah Ta'ala, ini sudah keterlaluan. Terutama dalam hal ini adalah masalah tauhidnya. Tauhidnya itu yang sangat perlu. Kemudian jamaah sekalian, engkero siddi agasana di dalam memberikan penjelasan kepada masalah ini, maka dari 40 tahun itu sudah mulai akal kita sudah berfungsi dengan

habis. Akal lagi makasini. Jadi kita sudah ada kedewasaan penuh sehingga makasini ilinga kesene informasi-informasi kebenaran. Tapi yang kata tahu ku patah pulau tu natal liwa-liwa tu ya memang sudah begitu. Apa liwa tu ni cara nama pikir liwa catoni. Ya, sehingga dia tidak bisa mencapai derajat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ya Bapak sekalian, ada satu hadis ini dari Ibnu Jarir, dari apa namanya Sulaiman dari Al-Hakim Ibnu Adan sampai kepada Ar-Ruhul Amin alaihissalam. Jadi engke makade apa ada yang disampaikan di sini mengenai masalah umur. Tadi nunduk persen. Jadi kalau 40 itu ya mudah-mudahan kita 40 narik ke makasimui sampai 60, 70 ternyata semakin matoi muru ena makanji pakasiwiangnya ternyata Allah juga memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Ya cuma kuliwato situai natu madu-duna edu lima kasiwiangnya bahaya tu ye. Ajar jamaah sekalian terutama masalah tauhid, keutamaan tauhid yang kita bicarakan pada malam hari ini. Yang pertama adalah orang yang bertauhid itu la ilaha illallah, maka singiro napahami tu ngiro la ilaha illallah, betul-betul dia maknai, dia pahami, dia yakini, kemudian dia membenarkan, dia bersihkan hatinya dari segala diri dari segala kemusyrikan-kemusyrikan, kemudian taat, betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu hadits qudsi ini dari Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebuah qudsi dari Anas bin Malik berkata, jadi aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah yang maha suci maha tinggi, ya Ibnu Adam. Jadi roh hadits qudsi maka dia pernah nabita, ya Ibnu Adam, wahai bani Adam, wahai anak pun Adam, innaka law ataitani bikurabil ardi khataya. Ayah bendingin nasang kekunasang agisane anak cucu Adam, kalian hambaku datang kepada saya, datang kepada saya bikurabil ardi khataya, membawa dosa sepenuh dengan langit, egenne yoro dosamu ro penuh, bahkan penuh si dilinu dosamu bawa, thumma lakitani la tusyrik bi syai'an. Nah dia itu nah tak pernah pulih ku amati kan. Nah dia itu mepat dua ika, kamu tidak menyekutukan saya, kata Rasulullah ini, kamu tidak menyekutukan saya, la ataituka biqurabiha magfirah, pasti nasengiro oleh keampunan sepenuh bumi pula. Jadi ku dia itu gapat dua maka simiru la ilaha illallah nah tak pernah pulih ku amati kan. Nah pulih ku amati kan, maka insyaallah iro dosero nak dampang itu pun Allah Ta'ala. Cuma dia ni cucu, dia ni cucu, ya ni ya kesene. Makanya tema tu. Tulis bahasa lain di bawah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kau mati kina sen. Siaga. Napa mape dia ma ambil butuh dia numaja. La ilaha illallah. Tolong si botok misalnya. La ilaha illallah. Tolong si minum. La ilaha illallah. Tolong si bang bungong itu weh. Apa nasi ada dampak kamu kina sen? Ya dampak kamu kina sen. Nah, ternyata dia nuding. Yang dimaksud sini kalimat la ilaha illallah, dia pahami, dia mengerti. Nah, dengan ikhlas dia nama pegu anu maja. Ya, dia nama pegu anu maja, tapi misalnya terlanjur kesian ka dosana, napa tuang itu ba, napa itu bayar tapi mati. Nah, lo siruntuk pengalah taala. Nah, dilana siruntuk pengalah ta mega dosana bawa. Ya, maka dia pengalah taala ya, wadampangi dosamu. Siage gan dosamu wadampangi lo. Asal itu mapat dua ka. Ya. Asal itu mapat dua ka. Aimi ku mapat dua ka ya degaga, tertambah mi dosamu, melepi-lepi mi dosamu. Nah, ini yang apa namanya yang perlu kita betul-betul jadi sikir-sikir itu, sikir-sikir la ilaha illallah itu yang sangat perlu kita sering bacakan, sikir la ilaha illallah afdalu zikrah la ilaha

logi si pulung aku tu si Dion Roang, lapangan apalagi yang keundangan, undangan harus baju putih misalnya, ya harus baju begini, harus masurubak dan sebagainya. Ini juga tidak seperti itu. Jadi pokoknya dingin gitu bacai kalimat la ilaha illallah. Ini yang pertama aja mas kalian. Kemudian yang kedua, yang bertauhid itu ya romakanjae tauhidna, ya dari itu akan mendapatkan petunjuk yang sempurna di hari kemudian. Jadi ada rasa aman. Jadi dia merasakan keamanan bila dia bertauhid pakanjak la ilaha illallah. Ya. Insyaallah akan mendapatkan keamanan. Kayak bukti nero kita buktikan dalam dalil Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu, ya, orang-orang yang beriman itu walam yalbisu imanuhum bizulmin. Nah, dia ini campur aduk kan isi bagi zaliman. Tidak campur aduk kan isi bagi zaliman. Ulaika lahumul amna. Mereka itu aman. Aman di dunia. Jadi aman yukulino lebih-lebih ku akhirat. Kayak di ilawi dia keamanan. Ya. Keamanan di dunia dan akhirat. Kan itu kan Rabbana atina fid dunia hasanah. Oh puang ilingat deceng. Deceng lino. Ilingat deceng lino puang. Kesehatan, harta, kendaraan, rumah, keluarga, iro pid dunia, telinga decing iro pun. Ya. Kemudian ada keamanan dalam rumah, keamanan dalam lingkungan kita, linoe. Yang lebih-lebih adalah keamanan wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar, aman dari api neraka. Iro malah delor, aman dari api neraka. Ya kok kulino kira-kira na ganggu lagi tidak nama, ya tidak apa-apalah. Tapi kok akhirat itu aman, wah na'udzubillah. Akhirat matumnya itu aman. Napa kimelo menguju akhirat, wah pita ni api melumpa-lumpai, pita ni agai dan sebagainya. Nah ini yang kita khawatirkan jemaah sekalian. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Aja mencampuri ya, jalan mencampuri. Nah ini zulmin ini di sini. Pernah sahabat, para sahabat itu kalau mengkelilingi ayat kurang, kalau ada sesuatu yang membahayakan dirinya, tapi nak kutanya kena bita, nak kutanya kena bita. Ya Rasulullah, apa kucarana ya Rasulullah? Ya, itu kata zalim, kan itu zalim ada berapa macam. Ada menzalimi diri sendiri, naga ubawa ngalena. Angkat tuh menzalimi orang lain. Ada juga kezaliman yang besar, yaitu syirik. Ya, itu kezaliman yang besar. Jadi kezaliman itu, nabat tuangi panritata, melampaui batas. Terlewa-lewai. Jadi, angkat tuh terlewa-lewa lo kurelena. Engkau tuh terlewa-lewa kepada orang lain. Ya, ada juga terlewat banyak kelewat batas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, lamma nazalat hadhil ayah. Ketika ayat ini turun, ini diberikan dari Ibnu Mas'ud. Kalau para sahabat bertanya, paina lam yadlim nafsahu. Siapakah yang sebenarnya zalim ya Rasulullah? Niga tuh ya. Niga na tahu siapa yang tidak menzalimi dirinya. Betul nero sahabat yang kata, idi ya Rasulullah biasa tu kizalimi aleta. Biasa kita menzalimi diri, ego bawa ngaleta. Apakah ayat ini memberikan bahwa walam yalbisu imanahum bizulmin? Apa kena sengia ya? Berlaku juga kepada kami menzalimi diri. Berarti kalau berlaku nasaloh kualita ya Rasulullah, berarti di nasengia. Matu kau seribunde dengan tu amang, bahaya kita. Matu kita misal neraka nak pengalat ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, laisa bizalikum. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang kalian maksud. Yang kalian maksud tani itu memaksud itu. Alam tasma'u ila kauli Luqman. Dia kena semua perhatikan. Mengkelingero ada-adana Luqmanul Hakim dalam Al-Quran. Inna syirka la zulmun azim. Maka dia majap puyero asenge kesene mapat dua ini urusan azulmun, ini urusan kesaliman. Ini urusan kesaliman. Ini setannya tiko. Tani itu nama maksud. Yang dimaksud zalim adalah asyirk, ya, kezaliman. Di hadis lain dikatakan dari Al-Bukhari dari Abdullah radhiyallahu an, lamma nazalat, ya, ketika ini ayat juga ini turun, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang beriman, janganlah kau mencampurkan dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kulna

Ya Rasulullah, kami para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, ayyina la yadlimu nafsahu, siapakah yang tidak menzalimi dirinya? Ni ganana satu dina pula naga ubah ngalena, termasuk kami para sahabat. Ya. Termasuk kira-kira ini iya, waktu itu kita makutan sama koro. Kadang itu ini biasa zalim ya leta, biasa ikut bawa ngalita, atau kayak biasa tu ikut bawa tolengnya. Maka Nabi Muhammad SAW kala laisa kama taqulun. Eh, bukan itu yang kamu katakan. Itu maksudnya itu. Lam yalbisu imanuhum bisyirkin. Yang dimaksud dengan lam yalbisu, mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman itu adalah bisyirkin apa dua lupung Allah Ta'ala. Jadi kalau kamu apa dua itu awalam tasma'u ila qauli Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dia kena semengkali ngero ada na Luqman lok anakna na pudangi anakna makarela ya bunayya wahai anakku la tusyrik billah aja mapa dua pun Allah Ta'ala inna syirka la zulmun azim. Majap itu mapa dua kesirikan yang sangat besar. Kemudian hadis yang terakhir dari Imam Ahmad, juga dari Abdullah, dari hadis sama. Lamma nazalat, ketika ayat ini juga turun, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Ketika ayat ini turun, bahwa orang-orang beriman, janganlah kamu mencampurkan keimananmu dengan kezaliman. Sakka, dia katakan, para sahabat itu mulai merasa resah. Ya, mulai merasa resah. Saqqa dzalika ala ashabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kesenek resah ya. Makutan atane ini ge jeneng maksud agama maksud aya ye. Sahabat menanyakan paina la yadzlimu nafsahu. Sama pertanyaannya. Ni gana to dena naga ubawang yalena. Innahu laisal ladzi tu'nun. Katalah, ya bukan itu yang seperti itu yang dimaksudkan. Alam tasma'u maqala al-abdu salih. Jadi kamu perhatikan, engka atanna pungalatal orang saleh. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan mensyarikatkan Allah. Ya, inna syirka la dzulmun azim. Majepir mapadwe, kezaliman yang sangat besar. Nah, jadi tidak aman. Jadi jemaah sekalian, orang yang la ilaha illallah, napa kesitu ngiro, na mengerti, na pahami dengan ikhlas dia yakini, kemudian dia membenarkan, dia ikhlas menerima, kemudian dia taat kepada apa yang diucapkan, maka dia ulaika lahum amnu, dia mendapatkan keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Wahum muhtadun, dan mendapatkan petunjuk. Jadi kita ini orang beriman, itu na perlu kiresah. Betul nak perlu gelisah. Ya, maka ramah agama tu. Yang penting pekanjaki bayi tepai. Kita pekanjaki bayi pekanjaki bayi tepai. Tidak perlu kita resah besok terjadi apa. Besok maga baja. Rogi kah, saro kah. Baja kum kena kumak kuliah. Milo gimana cajaga. Tidak usah kita pikir itu. Ya. Tidak usah kita pikirkan besok mau jadi milo gimana cajaga. Pangkat tu kau makor biasa tau weh. Psikolo nak tau weh. Harus jadi begini. Psikolo bawah ni. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting lalana namu pungala tali pulangi. Ayam kota ni lalana pungala tala ya, saya tidak tahu. Tapi kalau lalana pungala tala terserah mau jadi apa. Ipa guru dan atas dangka bisnis ya bisnis mana. Yang penting si cucu agama mana pungala tala aja bongong-bongong itu we. Aja mau bele-bele, aja bongong-bongong itu we. Aja mutipu itu we. Ya, pai ko mutipu itu we. Tadi aku tumbak Nabi Muhammad. Cara mu dagang bukan dengan cara Nabi Muhammad. Persoalan bagaimana rezekinya besok urusan pungala tala kan pun ni mata pandu pungala tala. Ar-Rasak pengalat Ta'ala pun urusan. Ya, dia punya rezeki, dia berikan berapa, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayur kajian, berarti kita merasa aman. Tapi kalau dia itu merasa aman, sembarang demi pigau. Ya, tapi rancang ini menurut akal kita. Kalau saya begini, saya punya kekayaan begini, saya begini, mula diman rasa. Sudah mulai bekerja akal. Akal sudah mulai bekerja terus-terus. Akhirnya cepu mati roh kelangit dulu lejoka. Itu nak kena itu stroke. Kay, tapa napa cuba menipungal tapa selesai persoalan. Karena ketidakmampuan akal itu bekerja terus mengambil alih pekerjaan Tuhan. Aina reman rasa ki. Aina tu namanya itu masih susah pakalionan, masih sogan. Nah sebegitu, nak pikir gimana ni? Ya, kita ini banyak tawakal ilallah, berserah diri kepada Allah. Insyaallah najami ki pungal Ta'ala.

keamanan di dunia dan keamanan di akhirat, dan petunjuk di dunia insyaallah kita dari kemaksimumnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Nah, ini doa kita. Ihdinash shiratal mustaqim. Kita ya Allah berikan kami jalan yang lurus, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kamu nikmat, yang kamu berikan nikmat. Ayo ya malad daro, mari baca ku Fatihah. Mari baca Fatihah ro ya. Makanya ieu Fatihah tongenna na iko ibaca tongetemu na ipuria kitu ngemero ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim. Ketul melo doa ki masa tu si pengalat ada yang leki petunjuk, mana kada leki petunjuk pengalat Allah. Nah kada pengalat Allah lo doa ko. Ya. Elo doa ko na welik ko ketul melo doa ni. Apalagi berdoanya berdoa jemaah. Ya. Jadi berdoa jemaah, imam berdoa, jemaah berdoa, malaikat berdoa. Nah ini mas semangir pari pada amin nairo malaikai, maka diampuni dosa weh, bukan mero juga sekalian. Makanya inilah salah satu hikmah salat jamaah. Yang mereka tuh dina pahami, yang milih mereka kubulan sama sempat yang. Ya. Saya dina yulih, dina yulih. Padahal syariat Nabi adalah ya salat jamaah. Salat jamaah. Nah, makanya ini apa mendapatkan keimanan betul-betul kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain dikatakan wa may yattaillaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa sunna ulaika raqiba. Ini ada maksudnya orang yang diberikan petunjuk itu, jalan nikmat itu ya adalah orang yang mentaati Allah. Ya, mereka itu adalah jadi ini nilai kisah, nilai kisah petunjuk pengalat Allah, kau taatmu kilo pengalat Allah. Ya, terutama tadi itu ketaatan dalam apa namanya ketauhidan kita. Mereka adalah para nabi, para siddiq, ya, para suhada, para orang saleh. Wahasuna ulaika raqiba. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Inilah. Jadi kok kita ini orang berkesan, bertauhid, ya teman kita bagus. Maka singir orang ngetar, orang ngetar atau maka sing. Ya. Adalah orang-orang yang berpaham Nabi, orang-orang yang sidik, temalempu, ya temalempu. Kemudian orang-orang suhada, orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang mau berjihad mati syahid, ya, ya, bukan orang munafik, wassalihin orang-orang saleh. Ayo ya, kanjana kalau kita menganut daripada yang seperti ini. Kemudian karena kalimat la ilaha illallah, maka orang yang bertauhid kepada Allah akan dihilangkan kesulitan dan kesedihannya. Yang nangnya miliki keamanan. Napa maki pun ngatalah tita dia nama susu satu rumahnya wajib pakalin wangi. Ini kan kita harapkan begitu. Aja ni romelu kina pakai melon ramatin roe susah mi pole. Angkas tali angkas siaga sana kareba susah si pole. Angkas siaga susah si pole. Wah ini kita tidak harapkan. Ya, angkana iri tetap susah mi. Ya, tidak ada ketenangan. Ya. Bukan cobaan, beda cobaan daripada penyiksaan. Ya, kecobaan memang kami teru alur-aluna. Nah, coba ki pengalah taala. Tapi kalau ero penyiksaan hidup di pemeriga aga, masih sasi ki di poe sistega aga. Ini yang perlu kita. Jadi, meskipun demikian orang beriman itu pasti ada kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini harus kita yakini nih. Bahwa dari ko nigi-nigi itu bertakwa dalam hal ini dia beriman maka kalau tuh ngapung-ngapung Allah Taala maka dia akan dikeluarkan membukakan jalan keluar baginya. Jadi maga susah tak mondolino, maga perih tak mondolino, najami ki pung Allah Taala insyaallah. Yang penting itu lu abasi olehmu ki pung Allah Taala. Pakesinge pasewa tu lu pung Allah Taala insyaallah. Ya. Ini tu biasa kerja tu kayak menyama kinadin, menyama apa kinadin, tetap menyama nanti gaji. Kita ini orang merdeka. Ini tu nama susah. Kita itu merdeka. Ya sebenarnya contoh sekarang kayak Lena Pak Usman yang biasa cerita-cerita dengan kita waktu dia masih aktif. Dia merasa dia tidak merdeka. Tema aku kena sepensiun saya merdeka nak. Apa dia negara pun kalau tahu tu menusum. Ia kasih biasa pak ijagai penir apa gay, ijagai agai apa magai. Karena begitu kita tidak merdeka. Ya. Tapi sekarang, nah Islam ini mengajarkan saya kemerdekaan. La ilaha illallah itu mengajarkan kemerdekaan. Dia juga ada. Saya tidak pernah takut dengan siapa. Saya tidak pernah takut dengan kemiskinan, tidak pernah saya takut ikut mapak-mapak pun diterima bawan. Nah, ini orang merdeka, jadi orang la ilaha illallah, orang yang merdeka sehingga kesulitannya itu dia bisa keluar, dia bisa keluar. Ini nama susah nareku dia itu merdeka. Kita dijajah. Dijajah ki apakah apa saja yang menjajah kita? Ya ku dijajah ki maksud saya memang

Ya. Wa yarzuqu minhu haitsu la yahtasib. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terbayang ke pengalataran reko maka singero pas lu pengalataran atau wakal lu pengalataran rezeki datang. Ya, rezeki datang. Ada orang begini makre tambah cedede. Iya rumah kere, apakah betul itu rezeki? Saya berikan contoh teruskan. Seorang anak yatim, mabicumupi, dega atau matuanna, dega atau pas separang ya gaga. Berpikir ini nggak kirim malam gaga ya. Tapi pengalat alam bilang idale, dia mungkin dia ada orang dibuka hatinya, piar iya roh. Engkau tuh lebih buka tina, lebih biaya iya roh. Ya. Kalau dipikir dia tidak bisa hidup. Ya. Ada orang tua sudah sakit-sakitan, dia nulis jokai. Saya waktu ketua lasis urun tiro. Dia udah jokai, dia gak sih dikasih bumbu nonroy. Sudah sakit, tidak ada yang bisa lihat. Anak-anak dia gak, keluarganya dia gak. Kupikir syarikat ini gak pantai, ini gak makai. Dia juga bisa hidup, pengalat ta'ala jagai. Kau pengalat ta'ala, maka Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alena jagai mana, terunian jagai mana ke pengalat ta'ala. Cuma ini biasa, yewe pengalat ta'ala. Yewe aturan pengalat ta'ala. Kita tidak mau menurut kepada Allah. Sehingga maju jaki. Jalan keluar sudah tidak bisa ketemu karena bukan jalan Allah yang kita tempuh. Ya, rezeki juga begitu jemaah sekalian. Oleh karena itu tiga hal ini, yang pertama adalah kita bertauhid kepada Allah, narikum katau maka simui tepat na tuang tauhidnya la ilaha illallah nariku tepamati na de itu na padu pungalah taala maka de nabi ta dalam hadis kursi nariku sirunti pungalah taala dosa na siaga siaga ganna pada lino maka dia akan diampuni dosanya seperti juga itu. Yang kedua adalah yang bertauhid akan diberikan petunjuk, diberikan keamanan dan diberikan keamanan dunia dan akhirat dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, maka sing la ilaha illallah taye, betul-betul kita pahami, kita yakini, kita amalkan betul-betul, kita ikhlas, nah, kita tidak campur dengan kemusyrikan, maka jalan keluar segala bentuk kesulitan hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini rupa pidalina pengalat taala tidak usah kita ragukan. Mesti tulung ke pidalina pengalat taala. Nah, kira-kira jemaah sekalian, ini sedih waktu ya kita sudah mau masuk waktu lagi. Mudah-mudahan nanti selanjutnya lagi kita lanjutkan mengenai keutamaan-keutamaan lagi kalimat la ilaha illallah. Kita tutup doa kita subhanakallahumma rabbana wa bihamdika syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersolusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank.

0: Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Saudara, inilah program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Hadir kembali untuk Anda dengan menyampaikan rangkaian informasi selama kurang lebih 30 menit ke depan. Untuk jumpa kita di hari ini Selasa 28 Juli 2026. Dan saudara, sejumlah informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda. Di antaranya, APBD Pindrang belum tembus 50%, pemerintah kabupaten genjot percepatan belanja semester kedua. Respon cepat hadapi musim kemarau, BBWS Pompengan Ceneberang tangani potensi kekeringan DI Tacipi. Polisi dan tentara di Pindrang ikut datangi rumah warga saat sensus ekonomi. Dan sholat istisqa jadi ikhtiar bersama, pemerintah Kabupaten Pindrang berharap hujan berkah selamatkan masyarakat dari dampak kekeringan. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin.

Saudara, mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah kali ini, terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pindrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, proses pendataan sensus ekonomi tahun 2026 di Kelurahan Salok, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang terus berjalan hingga Agustus mendatang. Sensus ekonomi adalah pendataan lengkap seluruh kegiatan usaha non-pertanian di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali pada tahun berakhiran angka 6. Kegiatan ini bertujuan memetakan struktur ekonomi nasional, mendukung kebijakan pemerintah, serta menyediakan data bagi pelaku bisnis. Petugas Badan Pusat Statistik atau BPS Pindrang terus merampungkan pendataan usaha warga yang telah mencapai 64%. Kini pendataan terus berjalan hingga maksimal di angka 100%. Meskipun telah memenuhi target capaian, petugas di lapangan masih menemui sejumlah kendala saat mengumpulkan data pelaku usaha. Beberapa warga dan pedagang setempat sempat menolak memberikan data karena mengira pendataan tersebut berkaitan erat dengan pajak. Rasa takut akan kebocoran data pribadi serta kekhawatiran terkait implikasi hukum juga menjadi alasan utama ketakutan para pedagang. Babin Kamtibmas dan Babinsa Kelurahan Salo turun langsung mendampingi para petugas BPS di lapangan. Kehadiran aparat keamanan tersebut bertujuan memberikan rasa aman serta meyakinkan masyarakat terkait kerahasiaan data pribadi mereka. Babin Kamtibmas Kelurahan Salo, Aibtu Bahtiar, membenarkan adanya dinamika penolakan data oleh sejumlah pelaku usaha di wilayahnya. Aibtu Bahar menjelaskan bahwa kepolisian bersama Babinsa langsung mendampingi petugas untuk menghadapi

menghapus keraguan warga setempat. Aparat keamanan memberikan penegasan bahwa sensus ekonomi 2026 murni dilakukan untuk kepentingan pemetaan ekonomi daerah semata. Langkah persuasif yang dilakukan aparat keamanan bersama petugas BPS membuahkan hasil positif di tengah masyarakat Kelurahan Salo. Warga yang awalnya panik dan menolak akhirnya bersedia memberikan data real mengenai kondisi pendapatan serta pengeluaran usaha mereka. Kejujuran data masyarakat sangat penting demi menunjang arah kebijakan pemerintah pada masa depan. Aibtu Bahar juga memastikan seluruh petugas di lapangan dilengkapi identitas resmi guna menghindari aksi penipuan. Sementara itu, Ketua Tim Sekretariat Sensus Ekonomi 2026 BPS Pinrang, Kiki Rizka Amalia, mengapresiasi dukungan dari pihak keamanan. Kiki menegaskan bahwa BPS selalu menjamin keamanan serta kerahasiaan seluruh data yang diberikan oleh pelaku usaha. Statistis ahli muda BPS Pinrang tersebut menyebutkan pendataan sensus ekonomi berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Ia pun menghimbau masyarakat untuk memberikan jawaban jujur karena pendataan 10 tahunan ini dilindungi oleh regulasi resmi negara. Pemerintah Kabupaten Pinrang bahkan telah menerbitkan surat himbauan bupati yang disebarkan melalui pengumuman masjid-masjid setempat. Analogi pemeriksaan kesehatan dokter dipakai BPS untuk menggambarkan betapa krusialnya keakuratan data ekonomi Kabupaten Pinrang. Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU Kabupaten Pinrang menyambut pelaksanaan muktamar ke-35 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Muktamar akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur pada tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Ketua PC Muslimat NU Pinrang Dr. Mardia Said menilai muktamar merupakan forum tertinggi organisasi yang menentukan arah perjuangan jami'iyah sekaligus memperkuat pengabdian Nahdlatul Ulama kepada agama, bangsa, dan kemanusiaan. Seluruh proses muktamar harus berlangsung demokratis, bermartabat, dan sesuai dengan mekanisme organisasi. Karena itu, Muslimat NU Pinrang memilih tidak memberikan dukungan terbuka kepada figur calon ketua umum PBNU. Meski demikian, Mardia mengakui terdapat aspirasi dari sejumlah pengurus NU di Kabupaten Pinrang yang menginginkan Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar memimpin PBNU. Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI itu menegaskan, siapapun yang terpilih dalam muktamar merupakan kader terbaik NU yang wajib dihormati oleh seluruh warga Nahdiyin. Ia pun berharap pimpinan PBNU mendatang mampu menjaga persatuan organisasi di tengah berbagai dinamika internal. Selain itu, pemimpin PBNU juga diharapkan memiliki kedalaman ilmu agama, berpegang teguh pada nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, serta mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Penguatan dakwah yang menyejukkan, percepatan informasi digital, pemberdayaan perempuan, dan pembinaan generasi muda menjadi agenda penting yang harus mendapat perhatian kepengurusan baru. Ia juga menghimbau seluruh jajaran PCNU dan PWNU di Sulawesi Selatan menjaga kondusivitas selama proses muktamar berlangsung. Perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar dalam organisasi, namun tidak boleh mengganggu uhuwah antar sesama warga Nahdiyin. Mardia memastikan PC Muslimat NU Pinrang akan mendukung penuh siapapun yang terpilih secara sah sebagai Ketua Umum PBNU. Di tingkat daerah, pihaknya kini terus memperkuat konsolidasi organisasi pada 12 pimpinan anak cabang atau PAC Muslimat NU di Kabupaten Pinrang. Penguatan kepengurusan hingga tingkat kecamatan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan organisasi sekaligus memperluas pemberdayaan perempuan Nahdiyin di berbagai bidang. Sebagai upaya menjaga keberlangsungan layanan irigasi selama musim kemarau, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pompengan Jeneberang bersama dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi atau SDABK Kabupaten Pinrang melakukan penanganan potensi kekeringan di daerah irigasi Tacipi Kabupaten Pinrang. DI Tacipi sendiri merupakan daerah irigasi yang menjadi

dari kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di Kabupaten Pinrang. Sehingga penanganan ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas hasil pemantauan kondisi lapangan yang menunjukkan adanya potensi penurunan ketersediaan udara di beberapa area layanan irigasi. Tim gabungan melakukan peninjauan langsung untuk mengidentifikasi kondisi jaringan irigasi sekaligus menentukan langkah penanganan yang cepat dan tepat guna memastikan kebutuhan udara bagi petani tetap terpenuhi. Sebagai bentuk respon cepat terhadap kondisi tersebut, BBWS Pompengan Jeneberang mengerahkan 1 unit mobil tangki air berkapasitas 5.000 liter untuk membantu penyediaan udara di lokasi yang membutuhkan. Bantuan tersebut merupakan langkah darurat dalam mendukung ketersediaan air sambil dilakukan pengaturan distribusi udara melalui jaringan irigasi agar layanan kepada petani tetap terjaga. Selain pengiriman bantuan udara, tim juga melakukan koordinasi teknis bersama Dinas SDA BK Kabupaten Pinrang terkait pengaturan pola distribusi udara, pemantauan kondisi bangunan irigasi, serta penyusunan langkah-langkah antisipatif untuk meminimalkan dampak kekeringan terhadap lahan pertanian di daerah irigasi Tacipi. Realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Pinrang hingga semester 1 2026 belum menembus angka 50%. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, realisasi belanja APBD Pinrang baru mencapai 39,48%. Meski melampaui rata-rata nasional sebesar 36,15%, capaian tersebut masih berada di bawah sejumlah daerah lain di Sulawesi Selatan yang telah mendekati bahkan melampaui 50%. Data tersebut dipaparkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni di Makassar pada Sabtu 25 Juli lalu. Menanggapi capaian tersebut, Bupati Pinrang Irwan Hamid mengatakan pemerintah daerah terus mendorong percepatan penyerapan anggaran pada semester kedua tahun ini. Percepatan realisasi anggaran sejalan dengan arahan Presiden agar belanja pemerintah dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pinrang telah menerbitkan surat himbauan kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD agar mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan. Fokus percepatan diarahkan kepada proyek pembangunan fisik serta kegiatan operasional yang telah dilaksanakan. Kepala Badan Keuangan Daerah Pinrang, Agurhan Majid, memastikan tidak ada penundaan pencairan anggaran selama dokumen pengajuan dinyatakan lengkap. Menurut Agurhan, realisasi belanja hingga saat ini masih didominasi belanja rutin, terutama pembayaran gaji aparatur sipil negara. Belanja terbesar berasal dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Selain gaji pegawai, pemerintah Kabupaten Pinrang telah menyalurkan gaji ke-13 dan gaji ke-14 ASN. Pemerintah daerah juga membayarkan kekurangan tunjangan guru sebesar Rp23 miliar rupiah yang diterima dari pemerintah pusat. Tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN juga telah disalurkan dengan nilai sekitar Rp3,5 miliar rupiah setiap bulannya. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Pinrang rutin membayar iuran BPJS Kesehatan yang mencapai sekitar Rp30 miliar rupiah tanpa tunggakan. Agurhan mengatakan, paket-paket pekerjaan fisik saat ini mulai memasuki tahap penandatanganan kontrak sehingga diharapkan mampu meningkatkan realisasi belanja pada semester kedua. Ia pun mengingatkan seluruh OPD agar segera mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai. Berdasarkan data Kemendagri, Kabupaten Sinjai menjadi daerah dengan realisasi belanja APBD tertinggi di Sulawesi Selatan, yakni 50,97%, disusul Kabupaten Sidendeng Rapang sebesar 49,16%. Kabupaten Luwu

Pemerintah Kabupaten Pinrang menggelar sholat istisqo di halaman kantor Bupati Pinrang. Kegiatan ini diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Pinrang, tokoh agama, masyarakat, serta berbagai elemen lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Pinrang Irwan Hamid mengungkapkan bahwa musim kemarau yang berlangsung cukup panjang telah memberikan dampak yang dirasakan hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Pinrang, terutama terhadap ketersediaan air dan sistem irigasi yang menjadi penopang utama sektor pertanian. Pemerintah Kabupaten Pinrang bersama seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait telah melakukan berbagai langkah teknis dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki guna meminimalkan dampak kekeringan terhadap masyarakat. Salat istisqa bukan sekedar bentuk permohonan akan turunnya hujan, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan ketakwaan, introspeksi diri, serta mempererat kebersamaan masyarakat dalam menghadapi berbagai ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya menjaga keberlangsungan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, tetapi juga menjamin ketersediaan air bersih, menjaga produktivitas petani, serta mengurangi potensi kerugian akibat kekeringan yang berkepanjangan. Turut hadir dalam pelaksanaan sholat istisqa ini, Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Andi Calokerang, unsur Forkopimda, para staf ahli bupati, asisten, kepala OPD, ASN lingkup pemerintah Kabupaten Pinrang, tokoh agama, serta masyarakat yang bersama-sama memanjatkan doa demi turunnya hujan yang membawa keberkahan bagi Kabupaten Pinrang. Dan saudara, kita rehat sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
4: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan

0: Al-Quran itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dulu ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
8: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
7: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya kali ini kita ke Kota Parepare. Bahwa 25 bandit kasus sabung ayam dan miras ilegal di Parepare ditangkap dalam 20 hari. Saudara, sebanyak 25 bandit yang terlibat kasus judi sabung ayam hingga peredaran minuman keras atau miras ilegal di Parepare ditangkap. Puluhan pelaku kejahatan itu diamankan selama 20 hari pelaksanaan operasi Pekat Lipu 2026, yakni dari tanggal 6 Juli sampai dengan tanggal 25 Juli 2026. Polisi mengungkap seluruh perkara yang masuk dalam daftar target operasi atau TO. Kejahatan menonjol yang terungkap antara lain kasus pengeroyokan viral, pencurian kendaraan bermotor hingga pencurian dengan pemberatan. Selain target utama, aparat juga menggulung sejumlah tersangka dari belasan perkara non-TO. Secara keseluruhan, total barang bukti dan pelaku dari sejumlah kasus tersebut berhasil diamankan di Mapolres. Pengungkapan yang merupakan non-TO itu ada 17 kasus dengan tersangka berjumlah 21 orang. Pengungkapan kasus dalam operasi Pekat ada 21 kasus dengan jumlah tersangka yang sudah diamankan 25 orang. Dari hasil pemeriksaan awal, faktor finansial menjadi motif utama para pelaku nekat melancarkan aksi kejahatan. Para tersangka memanfaatkan peredaran miras tradisional jenis balo hingga judi adu ayam demi mengeruk keuntungan pribadi. Peredaran miras ilegal mendominasi pengungkapan kasus non-TO di wilayah hukum Polres Parepare. Sebagian besar lapak penjualan balo tersebut beroperasi di wilayah Kecamatan Soreang, Bacu Kiki, dan Ujung. Seluruh penjual miras ilegal yang terjaring kini telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Mereka diproses hukum

0: melalui jalur tindak pidana ringan. Dari 9 kasus ini ada 10 tersangka yang sudah diproses Tipiring dan semuanya sudah disidang dan berkekuatan hukum tetap. Sudah disidang dan didenda Rp500.000 atau subsidi 1 bulan. Sementara itu, penggerebekan arena judi Sabung Ayam di Jalan Titang, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang menjerat 1 orang tersangka. Pengelola tempat tersebut ditangkap, sementara para pemain yang kabur saat penggerebekan masih terus dilacak. Polisi mengamankan uang tunai Rp650.000 yang dikumpulkan tersangka dari potongan setiap laga aduan. Selain itu, 2 ceker ayam aduan dan ring karet turut disita sebagai barang bukti pengadilan. Dan informasi terakhir, saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa dugaan bisnis masif terselubung seragam SMP Sidrap diduga diarahkan ke satu toko. Saudara, proses pembelian seragam bagi siswa baru sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Sidrap menjadi sorotan. Sejumlah orang tua siswa mengaku anak mereka diarahkan untuk membeli seragam di satu toko tertentu, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Keluhan tersebut mencuat karena harga seragam yang disebut lebih tinggi dibandingkan harga di pasaran umum. Selain itu, kualitas pakaian yang dijual juga mulai dipertanyakan oleh sejumlah orang tua. Jika benar terdapat arahan untuk membeli di satu tempat, maka hal itu dinilai membatasi hak orang tua dalam memilih lokasi pembelian seragam yang lebih terjangkau. Di tengah polemik tersebut, muncul pula isu yang berkembang di masyarakat mengenai dugaan adanya pembagian keuntungan dari penjualan seragam. Namun hingga kini, isu tersebut belum disertai bukti yang dapat diverifikasi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap, Musafir, membantah adanya penunjukan toko tertentu untuk penjualan seragam sekolah. Meski demikian, keluhan para orang tua diharapkan menjadi perhatian agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. Apabila memang terdapat arahan dari oknum tertentu, masyarakat berharap hal tersebut dapat ditelusuri sehingga proses pengadaan seragam sekolah tetap berjalan sesuai aturan dan tidak membebani wali murid. Dan hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui sekolah mana saja yang diduga mengarahkan siswa membeli seragam di toko tertentu. Dan jika ditemukan adanya pelanggaran, masyarakat berharap pihak terkait segera melakukan klarifikasi dan evaluasi demi menjaga transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya, saya Katrina Bahrudin undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji.

PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dulu ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani sumpah deh.

0: kamu bohong.
1: Hah?
0: Buktinya kamu melirik ke kanan.
1: Emang?
0: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
1: Kok kamu tahu sih, saya?
0: Tahulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.